0: misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Triune Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ABMR Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ABMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Nujin Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi hari ini dan sudah terasa hangat atau mungkin sudah terasa panas ya pendengar, bagi Anda yang berolahraga untuk pagi hari ini. Semoga saja demikian dan semoga saja tentunya Anda yang saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan dalam keadaan sehat. Karena sehat adalah segala-galanya bagi Anda untuk bisa menikmati suasana bahagia, suasana akhir pekan yang menurut Anda ini memang sangat dinantikan. Bukannya untuk malas gerak, tapi malah lebih bisa bergerak lagi untuk bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan berolahraga. Bukan begitu pendengar? Rangkaian Raga Musik dan Informasi terus pendengar akan kami hadirkan hingga nanti pukul 20. Saatnya Anda akan bersama kami dalam program Asta Cita yang akan menghadirkan judul Peningkatan Kasus ISPA pada Anak di Kabupaten Cirebon, Upaya Pencegahan dan Penanganan Utama bersama Yulianti, dan tentunya akan kami hadirkan mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Terdengar.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Enaknya pendengar suasana pagi hari ini, mungkin bagi Anda yang suka ataupun tidak alergi dengan susu sapi ya pendengar ya. Wah, ini sangat asik ya pendengar kalau suasana pagi hari ini dibarengi dengan minum susu sapi yang tentunya segar, masih fresh gitu ya. Ketika masih berada di daerah sumber susu sapi perah gitu ya pendengar ya. Dan seperti halnya di Boyolali, kalau di sini di daerah Kuningan ya pendengar ya, pemerintah Kabupaten Boyolali ini berencana membangun fasilitas showroom susu di kawasan Simpang Siaga untuk menampung sekaligus mempromosikan hasil produksi para peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kembali identitas Boyolali sebagai pusat penghasil susu yang mampu menopang kebutuhan distribusi secara nasional. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa produksi susu di wilayah Boyolali terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pembangunan fasilitas showroom telah dialokasikan oleh anggaran pemerintah daerah untuk tahun ini. Dan Bupati Boyolali menjelaskan keberadaan showroom tersebut akan memudahkan masyarakat maupun wisatawan untuk mendapatkan produk susu segar khas Boyolali. Fasilitas ini juga dirancang sebagai sarana promosi terpadu bagi hasil olahan peternak lokal. Dan ini tentunya pendengar menjadi salah satu contoh bagus untuk para peternak susu sapi lokal yang juga mungkin agak lebih dikenal lagi ya pendengar ya. Untuk Anda bisa terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami dalam Cirebon pagi ini.

0: bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Dengar Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam perangkat kampus dan informasi. Satu informasi pendengar ini terkait dengan produk-produk ilegal ataupun produk impor ilegal. Ya pendengarnya, bagaimana tentunya pendengar penanganan produk-produk impor ilegal tersebut. Dan kita ketahui bersama tentunya pendengar bahwa produk-produk impor ilegal itu seperti yang sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa bea cukai diperintahkan untuk menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk ke Indonesia. Dan intensitas impor ilegal memang berkurang, tetapi celah aturan masih bisa dimanfaatkan melalui impor borongan kain dan produk tekstil. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal APSYFI Farhan Akil Sauki, dan menurutnya rencana terkait dengan menertibkan pakaian bekas impor merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap industri kecil, namun yang terpenting cara implementasinya. Sauki menjelaskan bahwa impor borongan masih terjadi karena beberapa celah hukum yang dapat dimanfaatkan importir dalam memasukkan produk tekstil. Dan di

menilai impor ilegal dapat mempengaruhi seluruh rantai industri kecil, mulai benang, kain, hingga produk garmen jadi nasional. Dan Farhan menjelaskan, garmen jadi nasional, dan Farhan menjelaskan, ketika satu produk masuk melalui impor borongan, dampaknya berpengaruh terhadap hulu kain, benang, hingga garmen nasional tersebut. Prof. Santo masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi, dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 声音耶。
1: 哎，gempa！
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar, Anda akan bersama kami dalam beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon dengan judul peningkatan kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon, upaya pencegahan dan penanganan utama bersama rekan Julianti yang akan bersama Anda pendengar.
5: Kita ikuti majalah udara Asta Cita.

Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi Sabtu 26 September 2026. Pendengar, lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kini tengah membayangi Kabupaten Cirebon. Perubahan cuaca ekstrim dan kebiasaan hidup bersih yang kian kendur disinyalir menjadi pemicu utamanya hingga berdampak pada kesehatan anak-anak dan aktivitas di sekolah. Lalu seperti apa langkah konkret puskesmas dan pihak sekolah dalam menekan penularannya? Simak selengkapnya dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon dengan judul Peningkatan Kasus ISPA pada Anak di Kabupaten Cirebon, Upaya Pencegahan dan Penanganan Utama bersama saya Yulianti. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah sejak Agustus hingga 21 September 2026. Data ini dihimpun dari 7 provinsi prioritas termasuk Riau dan Kalimantan Barat. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Ten Suyanti menyampaikan, kini tersisa 4.533 kasus aktif per 22 September, sementara mayoritas pasien telah sembuh. Dari total kasus, sebanyak 40.363 penderita merupakan balita. Kemenkes mengimbau kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia agar mewaspadai bahaya partikel P2,5 dalam asap karhutla. Langkah pencegahan, surveillance kualitas udara, serta kesiapan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan guna menekan dampak polusi.

0: Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat cuaca ekstrim kini membayangi Kabupaten Cirebon. Menyikapi kondisi ini, pihak sekolah dan puskesmas memperketat edukasi pola hidup bersih serta penerapan protokol kesehatan guna menekan penularan, khususnya pada anak-anak. Laporan selengkapnya bersama reporter Aura Aulia.
1: Terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar.
2: Gitu. Peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon mendorong penguatan edukasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan lingkungan sekolah. Penguatan edukasi juga dilakukan di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon setelah sekolah menerima laporan sejumlah siswa tidak masuk karena sakit. Kepala SD Negeri 1 Tuk, Tria Sardaningwulan, mengatakan bahwa sekolah mengingatkan siswa untuk menggunakan masker sesuai kebutuhan, membawa tumbler, memperbanyak minum air putih, serta mencuci tangan sebelum makan. Sementara edukasi kepada orang tua juga disampaikan melalui grup serta status WhatsApp.
3: Kita bikin untuk memakai masker, terus pokoknya ya kalau membawa tumbler, makan minuman biar anak-anak itu sering minum air putih, nangis jajan es, otomatis seperti itu. Intinya itu dua itu yang jelas-jelas kita efektifkan untuk pemakaian masker dan membawa tumbler. Tuh kemarin juga ada juga kebetulan baru ini ada bias anak sekolah cek kaki mbak, cek kesehatan gratis tuh itu untuk kebetulan dari puskesmas sendiri juga pas ada ke sekolah.
2: Sementara itu Kepala Puskesmas Talun Dr. Sri Mulyati mengatakan bahwa peningkatan kunjungan terjadi sejak awal September hingga pekan ketiga, baik pada pasien anak maupun dewasa. Menurutnya perubahan cuaca dan cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan gangguan saluran pernapasan. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga perlu diperketat, termasuk kebiasaan mencuci tangan hingga menjaga etika batuk.
1: Di awal bulan September sampai September minggu ketiga ini, memang betul seperti yang disampaikan gitu ya oleh Ibu Kadis itu terkait peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan, terutama ya bagi anak dan bagi dewasa juga sih sebetulnya, tidak hanya anak aja. Ya kalau di puskesmas kan tujuan utama dari puskesmas itu kan sebetulnya kan promotif dan preventif. Kalau promotif itu yang dilakukan oleh puskesmas itu kan melakukan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana etika batuk yang baik dan benar gitu, terus juga melakukan penyuluhan tentang bagaimana pencegahan agar tidak terjadi penularan gitu.
2: Edukasi diberikan di dalam puskesmas maupun melalui kegiatan posyandu. Sementara itu, orang tua diimbau untuk memastikan anak memperoleh makanan yang bergizi, cukup minum, membatasi aktivitas di luar rumah ketika sakit, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA. Aura Aulia melaporkan.
0: Mendengar, ketika anak mulai menunjukkan gejala batuk, pilek hingga demam, rasa cemas kerap menyelimuti para orang tua. Lalu, seperti apa penanganan pertama yang tepat di rumah dan kapan saat yang presisi untuk membawanya ke fasilitas kesehatan? Kita ikuti pendapat dan pandangan masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Vivi Islamiyati dalam Vox Pop berikut ini.
4: Nama saya Happy dari Kedawung. Menurut saya langkah yang benar jika anak mulai menunjukkan gejala bakpil serta demam itu orang tua sebaiknya jangan panik dulu. Pastikan anaknya cukup istirahat, banyak minum, dan dicek suhu tubuhnya. Kalau demam, bisa diberikan obat penurun panas sesuai dosis, tapi kalau demamnya lebih dari 3 hari, sebaiknya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.
5: Nama saya Adi dari Kesambi. Menurut saya, penanganan pertama yang benar kalau anak mulai batuk, pilek, dan demam adalah memastikan anak cukup minum, istirahat, dan pantau suhu tubuhnya. Kalau anak mulai sesak napas, kejang, dan demamnya tidak turun, sebaiknya segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diperiksa.
6: Nama saya Mia dari Cirebon. Menurut saya, istirahat yang cukup, biarkan anak istirahat di dalam rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar. Lalu penuhi kebutuhan cairan anak tersebut seperti perbanyak minum air putih, dan apabila anak tersebut demam, sediakan obat penurun panas.
0: Lonjakan kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon kini membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang tepat. Faktor utama apa saja yang sebenarnya menjadi pemicu merebaknya penyakit ini? Dan bagaimana langkah antisipasi medis yang perlu dipahami para orang tua? Untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita ikuti wawancara khusus reporter Rena Safira bersama Dr. Haji Ahmad Koyim Mars berikut ini.
7: Bagaimana tanggapan dokter terhadap lonjakan kunjungan berobat anak ke puskesmas yang mencapai 54% dalam 2 bulan dan didominasi kasus ISPA, dok?
8: Memang anak paling rentan ya. Ini kan posisinya kemarau panjang, angin besar, lingkungan mungkin nggak bagus. Sehingga buat anak-anak yang pola kebiasaannya sama ya akan mudah ya terkena lingkungan yang kurang sehat gitu. Dan daya tahan mereka lemah, jadi akhirnya banyak yang terkena penyakit, terutama ISPA. ISPA kan dari udara ya, dari lingkupan napas gitu. Jadi sangat logis kalau anak-anak yang banyak terkena penyakit ISPA ini gitu.
7: Kalau untuk menurut dokter sendiri, faktor yang paling berpengaruh itu terhadap meningkatnya kasus ISPA pada anak di Kabupaten Cirebon dalam beberapa waktu terakhir ini apa ya, dok?
8: Kalau ilmu dasar mah, ilmu epidemiologis namanya ya. Jadi ada ketidakseimbangan antara lingkungan yang kurang bagus dengan daya tahan anak-anak. Jadi saling mendukung gitu, lingkungannya nggak bagus karena banyak udara yang kotor, kurang sehat, berterbangan kemana-mana, disertai udara panas sehingga nggak sehat ya buat manusia terutama anak-anak, sehingga memungkinkan untuk masuk ke dalam tubuh melalui hirupan napas. Nah, sedangkan anak-anak sendiri, pola makannya mungkin biasa-biasa saja menghadapi lingkungan yang seperti ini, itu sehingga banyak yang sakit. Jadi, kalau epidemiologis itu, kalau lingkungannya jelek, itu daya tahan tubuhnya harus bagus sehingga tidak terkena penyakit itu, Mbak Rena. Tapi kalau misalnya lingkungannya bagus, ya daya tubuh kita biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang posisinya mungkin lingkungan lagi jelek, sehingga ya daya tahan tubuh anak-anak, pola makan anak-anak atau gaya hidupnya anak-anak itu harusnya diatur, jangan terlalu capek, jangan terlalu bebas gitu terhadap lingkungan gitu, sehingga mereka bisa jaga diri, jaga dari berbagai faktor penyakit gitu.
7: Untuk kelompok usia anak seperti apa yang paling rentan mengalami ISPA, dok, dan apa tanda kritis yang harus diwaspadai orang tua sebelum kondisi anak memburuk?
8: Kalau lihat umur, saya nggak punya data statistiknya ya saat ini ya. Tapi secara prinsip sih bisa pada semua umur gitu ya. Nah, kemudian tanda-tanda kritisnya seperti biasanya batuk pilek disertai panas. Itu kan mempengaruhi pola makannya juga jadi nggak mau ya, malah nambah sakit.
7: Baik, dokter, kalau untuk langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat serta orang tua dan tenaga kesehatan sendiri untuk mencegah peningkatan kasus ISPA pada anak terus berlanjut, dok?
8: Ya, pencegahan, penyuluhan, war-war, bahaya atas sosialisasi penyakit ISPA dan pencegahannya dan pengobatannya. Tenaga kesehatan juga harus rajin turun lagi, gimana supaya itu para orang tuanya ya harus diinformasikan bahwa kini lagi musim banget sehingga harus menjaga anak-anak kita dengan pola hidup yang bagus.
2: Akhir-akhir ini, masalah polusi di Jakarta menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berbahaya bagi kesehatan. Mengutip data yang dirilis IQ Air, indeks kualitas udara Jakarta pernah mencapai angka tertinggi, yakni 183 US Air Quality Index AQI US, yang berarti tidak sehat. Kondisi udara tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh, seperti gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, dan beberapa penyakit lainnya. Kota dengan indeks kualitas udara tidak sehat disarankan untuk melindungi diri dari polusi. Mengenakan masker saat berada di luar ruangan, menutup jendela dan menyalakan pemurni udara atau air purifier apabila ada di dalam ruangan, serta meminimalisir aktivitas di luar ruangan.

0: Pendengar, kita menuju Provinsi Jakarta. Informasi mengenai suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Berdasarkan data SKDR, temuan kasus naik dari 10.963 pada akhir Agustus menjadi 13.614 kasus pada pertengahan September 2026. Kasus influenza like illness ILI juga mengalami kenaikan dengan puncak tertinggi terjadi pada minggu ke-36. Kasudinkes Jakarta Barat, Sahruna, menegaskan lonjakan ini tidak berhubungan langsung dengan paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Guna mengantisipasi penularan, sampel pasien telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Dinkes mengimbau warga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, menggunakan masker, serta menjalankan etika batuk.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Kenaikan kasus ISPA dan influenza di musim kemarau membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Meski pembelajaran tatap muka tetap berjalan, edaran resmi telah diterbitkan agar sekolah dan orang tua lebih waspada terhadap kesehatan siswa. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Rahma Aulia.
1: Menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyatakan tingkat kehadiran siswa di sekolah masih relatif terkendali meski kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan influenza tengah meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan berdasarkan pemantauan, jumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit tidak terlalu signifikan jumlahnya dan cenderung berbeda di setiap sekolahnya. Ia mengatakan, Disdik Kabupaten Cirebon belum menerapkan pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran tatap muka masih dapat dilaksanakan di sekolah. Namun, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh sekolah meningkatkan penerapan protokol kesehatan termasuk mengantisipasi kondisi lingkungan dan debu selama musim kemarau.
1: Ya, kami sudah bersurat untuk menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Tetapi memang dalam pelaksanaannya itu ya banyak diabaikan ya melihat situasi dan kondisi di sekolah-sekolah tersebut. Jadi kami sudah berkirim surat kepada sekolah-sekolah terkait dengan himbauan menerapkan protokol kesehatan karena terkait dengan persoalan debu dan sebagainya pada saat sekarang ini.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga mengimbau orang tua tidak memaksakan anak masuk sekolah apabila mengalami gejala ISPA dan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah agar siswa tetap memperoleh materi pembelajaran selama menjalani pemulihan di rumah. Pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala, termasuk imunisasi dan pemberian tablet tambah darah sesuai program kesehatan sekolah. Ia juga meminta orang tua turut menjaga kondisi kesehatan anak dengan memastikan kebutuhan air minum tercukupi dan membekali masker apabila anak masih memungkinkan mengikuti pembelajaran. Sementara siswa yang sakit dan harus beristirahat di rumah dapat mengikuti pembelajaran atau remedial setelah kondisi kesehatan pulih. Rahma Aulia melaporkan.

0: informasi lainnya dari Provinsi Jawa Timur. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi melonjak 20% hingga 30% di sejumlah fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan setempat mencatat kenaikan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang, tingginya polusi debu, dan cepatnya penyebaran virus. Kepala Dinkes Ngawi, Dr. Heri Nurfarudin, menginformasi peningkatan jumlah pasien tersebut pada Kamis 24 September 2026. Ia menjelaskan, masa inkubasi virus ISPA sangat cepat, yakni 2 hingga 3 hari, dengan gejala awal berupa demam tinggi, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan lemas. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat PHBS melalui asupan gizi seimbang, istirahat cukup, memperbanyak minum air putih, serta disiplin menggunakan masker saat sakit atau beraktivitas di area berdebu. Pendengar, kembali ke wilayah Cirebon. Perubahan cuaca tak menentu selama musim pancaroba mulai berdampak pada kesehatan anak-anak di Kabupaten Cirebon. Dinas Kesehatan setempat mencatat adanya peningkatan kasus ISPA, terutama pada kelompok balita yang imunitasnya masih rentan. Wilayah mana saja yang mengalami lonjakan dan bagaimana imbauan pencegahannya? Laporan berikutnya kembali disampaikan reporter Aura Aulia.
1: Urus sedikit sehingga masuk ke virus sub, nah disitulah virus itu menjadi salah satu penyebab.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengungkapkan perubahan cuaca dan kondisi imunitas menjadi faktor yang turut mempengaruhi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, kondisi pancaroba dengan perubahan suhu dan kelembaban yang fluktuatif dapat meningkatkan kerentanan tubuh terhadap infeksi. Menurutnya, peningkatan kunjungan terkait ISPA terjadi secara relatif merata di sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon dengan beberapa wilayah seperti Beber, Pangenan, dan Susukan yang tercatat mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat yang tinggi di Cirebon sebagai wilayah lintasan juga dinilai dapat memperbesar peluang penyebaran virus.
1: Memang saat sekarang ini kondisi pancaroba. Jadi kita lihat kemarin aja kan panasnya tinggi ya, panas, kemarau, hujan lagi. Nah itu menyebabkan memang kelembaban juga jadi masalah. Naik turunnya situasi suhu juga itu menyebabkan masalah. Sehingga ya memang kondisi alam mempengaruhi. Dua, memang di saat memang kondisi alam itu mempengaruhi, memang tubuh kita itu akan mengalami suatu kondisi yang memang imunnya kita pasti naik turun. Kalau yang bagus, ya imunnya bagus, stabil, ya mungkin ya terserang oleh virus kan. Tapi ketika imun kita menjadi ya ada trouble lah, mungkin kecapean atau memang perjalanan jauh atau seperti apa, ini menyebabkan akhirnya ya turun sedikit sehingga masuklah virus sub. Nah disitulah virus itu menjadi salah satu penyebabnya. Memang ya memang kita saat sekarang ini memang harus benar-benar fit ya.
2: Dia menjelaskan balita menjadi salah satu kelompok yang rentan terkena ISPA karena sistem imunitas yang masih dalam proses pengembangan. Kondisi panas yang tinggi juga dapat mengganggu tidur, makan, dan asupan cairan anak sehingga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh. Menurutnya, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun, mencukupi kebutuhan air putih, serta membersihkan pakaian setelah berpergian. Dinas Kesehatan juga mengingatkan pentingnya memastikan rumah memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu atau dengan kualitas udara yang kurang baik. Aura Aulia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari Provinsi Kalimantan Utara. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Bulungan meningkat signifikan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 3.453 kasus hingga minggu ke-36 tahun 2026 dengan kelompok anak sekolah dan lansia menjadi yang paling rentan. Kepala Dinkes Bulungan Imam Sujono menyatakan, pemburukan kualitas udara akibat kabut asap, termasuk asap kiriman daerah lain, menjadi pemicu utama lonjakan tersebut, meski beberapa hari terakhir mulai melandai. Guna melindungi warga, Pemkab Bulungan telah membagikan 250 ribu masker secara masif. Imam mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yulianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia mendengarkan informasi dan hiburan terpercaya hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

bersama saya Pianawan sama dengan masih dampingi pengarah tadi Samara dan juga Bung Obi yang akan menemui saya sama nanti pukul 10 ya pendengar ya. Dan masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini pendengar, ragam musik dan informasi akan kami hadirkan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari rri.co.id Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI mengingatkan masyarakat akan ancaman serius infodemik atau sebaran hoax yang bergerak lebih cepat daripada bencana alam itu sendiri. Situasi darurat sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang memicu kepanikan massal. Percepatan informasi di ruang digital tanpa verifikasi yang jelas membuat warga kesulitan membedakan fakta dan kabar bohong di tengah krisis. Kondisi tersebut menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dalam menyajikan data yang akurat serta kredibel. Tenaga ahli Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat menjelaskan bahwa infodemik menjadi tantangan terbesar yang harus diredam guna mencegah kepanikan berlebihan di lokasi yang terdampak. Kecepatan diseminasi informasi resmi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan keselamatan psikologis masyarakat. Tapi kalau ada bukti nyata terkait dengan adanya video dan lain sebagainya, kemudian ada sumber berita yang terpercaya gitu ya pendengar ya, itu bisa jadi bukan hoax pendengar ya. Ya, dan makanya Anda harus lebih percaya terkait dengan atau terhadap sumber-sumber berita khususnya di RRI.co.id.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

waktu kita pada hari ini nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Cirebon pagi ini. Pagi yang sudah cukup terik, cukup silau gitu ya mendengar ya. Kalau Anda saat ini sedang menikmati suasana luar, mestinya Anda sudah mempersiapkan terkait dengan sunglasses ataupun kacamata, kata orang Cirebon cengdemnya ya. Baik, dan rekan ragam musik dan informasi akan terus kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini pendengar dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Satu informasi kembali akan kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana pagi jelang siang ini pendengar. Masih dari rri.co.id untuk kesempatan pagi hari ini. Dan setelah kita beberapa rangkaian informasi, dan ini tentunya juga terkait dengan mungkin Anda sudah mengetahui terkait dengan hal-hal yang terjadi untuk saat ini ya, kalaupun Anda menyimak beberapa informasi terkait dengan sidak di Lapas Cibinong Bogor kemarin dengar ya, ada pro dan kontra setelah disidak, kemudian disidak lagi, ternyata barang-barang yang lama yang pertama disidak belum ketahuan gitu pendengar ya. Sempat memunculkan polemik, kenapa sidak tidak memberitahukan dulu kepada lapas dan sebagainya gitu pendengar ya. Ya, kalau menurut saya kalau sidak ya memang harus mendadak. Kalau bukan namanya sidak kalau tidak mendadak ya pendengar ya. Jadi kalau ingin sidak, apa harus diberitahu dulu ya? Oh, saya mau ke lapas nih, tolong dipersiapkan gitu ya. Tapi masyarakat mungkin sudah memahami terkait hal tersebut ataupun lebih smart lagi ya gitu pendengar ya, terkait dengan berbagai sidak yang tentunya juga dilakukan oleh ombudsman kepada pihak lapas dari kepada lapas tadi Cibinong, dari ombudsman terus ini benar ya. Oke, kita akan hadirkan informasi tersebut ya. Dari pengamat mengatakan bahwa pengamat politik dan hukum Bonnie Hargens berpendapat sistem hukum pidana perlu diperkaya dengan model penghukuman yang lebih konstektual. Boni mengatakan model penghukuman dimaksud dapat berupa perampasan aset hasil korupsi secara total, kerja sosial terbuka dan terverifikasi, maupun sanksi reputasional berbasis transparansi publik. Model ini menurutnya secara langsung menyentuh kepentingan pelaku tanpa dapat dimanipulasi menjadi privilege. Gitu ya. Dan menurut tersebut berkaca dari temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong beberapa waktu lalu, yang menurut Boni memicu pertanyaan mendasar tentang integritas sistem pemidanaan Indonesia dan relevansi pendekatan retributif yang selama ini diterapkan. Secara teoritis, retribusi dalam hukum pidana dirancang untuk mewujudkan prinsip just deserts, yakni hukuman yang ditanggung harus timbal dengan moral blameworthiness atau kelaikan yang untuk disalahkan dari tindak pidana yang dilakukan. Artinya, pemidanaan bukan sekedar reaksi negara, tapi juga ekspresi keadilan moral yang proporsional terhadap kejahatan. Mantan anggota Dewan Pengawas LKBN antara ini juga menjelaskan pendekatan retributif dimaksud untuk menjaga equilibrium moral dalam masyarakat dan memisahkan secara tegas mereka yang merusak hukum dari yang taat. Namun menurut Boni, adanya temuan fasilitas mewah di lapas menunjukkan garis batas itulah kabur, sehingga tidak lagi terasa sebagai konsekuensi nyata dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada premis dasar keadilan pidana. Jadi kalau Anda berpikir ya terdengar terkait dengan hukuman yang dijatuhkan gitu ya mendengar, ini bahasa kitanya yang bukan ahli hukum gitu ya mendengar, kenapa orang-orang yang dihukum sebenarnya korupsi, yang terbukti korupsi, kemudian dihukum, kemudian dia bisa melambaikan tangannya, tersenyum gitu ya. Karena mungkin juga ya pendengar ya, di lapasnya tadi ya sudah dipersiapkan tempat yang ya VVIP lah. Barangkali begitu ya pendengar ya. Tapi ini masih masih menjadi polemik tersendiri ataupun masih menjadi bahan tinjauan terkait dengan para petinggi yang tentunya juga berkompeten terkait
hal ini. Ya, semoga saja tentunya yang benar adalah tetap benar, yang salah mungkin harus bisa diperbaiki. Bukan begitu pendengar? Bro Satu masih bersama Anda.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

pasti kasus yang seru ya mendengar ya, terkait dengan penemuan konon katanya terkait dengan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Nah, kelas 2A berarti masih kayak seperti di Gintung ya, Gintung Cirebon gitu ya pendengar ya, kelasnya ya pendengar ya. Nah, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Syahroni mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan khusus pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Sebagaimana hasil temuan dari Ombudsman RI, Syahroni dalam keterangannya meminta pihak terkait tidak menutup-tutupi temuan tersebut. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus segera langsung diproses. Legislator ini bilang, legislator di bidang hukum ini mengatakan ataupun menegaskan lapas harusnya menjadi tempat pembinaan sekaligus memberikan efek jera bagi terpidana. Dan Ombudsman sebelumnya juga menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menjelaskan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Setelah tercampur berbagai komentar-komentar, Anda lebih percaya mana pendengar? Lebih percaya Ombudsman atau lebih percaya dari pihak lapas yang meng-counter ataupun juga meluruskan terkait dengan apa yang diucapkan oleh Ombudsman terkait dengan penemuan Ombudsman tersebut? Anda pilih mana? Pilih Ombudsman atau pilih pihak lapas? Proses itu masih bersama Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar ada fitur dengan judul Pelita dari Tambak Baya yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetap terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon.
2: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum.
3: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
2: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
3: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
3: di halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
3: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
2: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
3: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
2: Karena memahami hukum itu penting.
3: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
4: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
2: Halo JPN.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
5: Saya ikut sama Pak Bu. 5 tahun. Titik. Yang bisa mandiri. Sekarang saya nggak punya ibu. Saya ikut cuma bapak. Bapak yang tergantung. Pokoknya bapak itu orang yang hebat. Bisa membantu teman-teman yang sakit seperti saya.

0: Menurut desa yang tenang di Kabupaten Kuningan, hidup seorang pemimpin desa yang memilih berjalan lebih dekat dengan warganya. Bukan hanya mengurus administrasi, bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas desa, namun juga merawat mereka yang mungkin selama ini sering dipandang sebelah mata. Iya, mereka yang mengalami disabilitas mental. Mereka yang kerap dijauhi, dilupakan, bahkan dianggap beban. Namun, tidak bagi seorang kuwu bernama Pak Lukman Mulyadi. Selama kurang lebih 9 tahun, ia mengabdikan hati dan waktunya untuk mendampingi warga dengan gangguan mental di Desa Tambak Baya, Kabupaten Kuningan. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Yati Nurhayati. Perjalanan hidup Yati pernah berada di titik paling gelap. Namun perlahan, ketulusan dan kesabaran membawanya kembali menemukan cahaya kehidupan. Tambak Baya, desa yang sederhana di Kabupaten Kuningan, di balik suasana pedesaan yang tenang, tersimpan kisah kemanusiaan yang begitu dalam. Hampir 9 tahun, Pak Lukman Mulyadi mendedikasikan dirinya untuk mendampingi warga dengan disabilitas mental. Bukan pekerjaan mudah, butuh kesabaran, tenaga, bahkan terkadang harus menghadapi stigma masyarakat. Namun, bagi Pak Lukman, mereka bukan orang asing. Mereka adalah warga yang juga berhak dirangkul dan dimanusiakan.
1: Itu mungkin panggilan hati dan Allah menyuruh saya untuk di sana.
2: Tahun berapa itu Pak Mulyadi?
1: 2016.
2: Volunteer itu.
1: Hanya saya itu pulang.
2: Kenapa Pak? Awalnya itu dulu. Kenapa harus awalnya orang yang punya keistimewaan
1: seperti itu? Jadi gini Bu, bahwa saya sering lihat di jalan. Kalau kita ngelihat orang di jalan kayak begitu ya, orang istimewa sungguh pasti hanya membiarkan kan?
2: Iya.
1: Nah berawal dari situ, nah negara kurang hadir, gitu kan? Nah itu dari kemudian saya mencoba untuk membantu negara. Jadi entah kenapa juga saya punya pengalaman pahit pada waktu itu mau membantu seseorang di satu desa. Di desa itu saya orang tersebut tidak ditemukan di identitas, tidak punya identitas. Nah, saya ditendang sama kepala desa harus ke kadus, kadus harus ke kepala desa. Oh iya. Nah disitulah ada omongan dalam hati saya, apa saya harus jadi kepala desa? Ternyata jadi gitu. Nah, kemudahan jadi kepala desa itu sehingga tadi kalau kita nemuin orang di jalan untuk mendapatkan, kan KTP itu hak
2: semua warga
1: dasar semua warga negara. Itu banyak kalau yang dari jalan yang tidak ditemukan, bahkan yang di rumah-rumah pun tidak ditemukan. Banyak yang nggak punya KTP. Nah, kita coba untuk ngobrol dengan Disduk Capil, akhirnya Disduk Capil jemput pulang.

0: Bagi sebagian orang, merawat penyandang disabilitas mental mungkin dianggap melelahkan. Namun, Pak Lukman memilih bertahan. Ia mendatangi mereka satu persatu, mengajak berobat, memberikan pendampingan, bahkan memastikan mereka tetap mendapatkan perhatian dan kehidupan yang layak. Di antara banyak kisah yang pernah ditemuinya, ada satu nama yang cukup membekas, Yati Nurhayati. Dulu, kondisi Yati sempat membuat keluarga bingung dan juga putus harapan. Hari-hari dipenuhi ketidakstabilan emosi. Ia sulit berinteraksi, bahkan perlahan menjauh dari lingkungan sosialnya. Namun, Pak Lukman tidak tinggal diam. Dengan penuh kesabaran, ia mendampingi Yati, mengajaknya berobat dan memberikan semangat, serta memastikan Yati tidak merasa sendiri menghadapi hidupnya.
1: Sekarang ternyata berarti mohon maaf sudah mulai dari 2019.
2: Iya, ketemu Pak pengobatan 3-4 tahun Bu, sama sekarang sampai sekarang alhamdulillah udah kurang kontrol, udah 2 bulan sekali minum obat, seminggu sekali Bu. Alhamdulillah.
1: Jadi mohon maaf kalau dirawat hanya sebentar berarti ya. Selanjutnya sudah di rumah.
2: Iya, maksudnya waktu itu dirawat. Iya, 12 hari dirawat, terus pemulihan sama bapak. Jadi ikut sama bapak di ayo ke teman-teman lihat minum obat. Setiap pagi bapak kontrolin telepon, udah minum obat belum? Udah beres-beres rumah, bantu-bantu ibu enggak gitu.
1: Jadi gitu. Bapak selalu kontrol.
2: Iya, selalu kontrol bapak.
1: Dari awal. Dirawat itu dampingin sama
2: bapak. Pokoknya enggak lepas bapak dampingin, entah itu telepon, entah bapak ke rumah, itu sempetin bapak ke rumah minum obat, udah minum obat belum nih gitu ke ibu.
0: Hari demi hari berlalu. Proses pemulihan ini tentu tidak instan. Ada jatuh, ada air mata, ada rasa lelah. Namun ketulusan perlahan menghadirkan harapan. Kini, Yati mulai mampu menjalani hidupnya kembali. Lebih tenang, lebih percaya diri, dan perlahan kembali diterima di lingkungan sekitar. Perjuangan terbesar bukan hanya soal pengobatan, tapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Masih banyak orang yang memandang disabilitas mental dengan rasa takut atau malu. Padahal, mereka membutuhkan dukungan, bukan pengucilan. Pak Lukman memahami itu. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli, lebih menerima, lebih manusiawi.
3: Nah, kalau di sini Bu, masyarakat pemerintahan Tambak Baya, aparaturnya, kalau melihat gitu, diajak ngobrol. Di mana, badeka mana, sahangarana, kalau tidak bisa, diajak ngobrol, dibawa ke Geraha Berdaya.

Di tengah manusia yang bergerak begitu cepat, kisah dari Tambak Baya ini mengingatkan kita bahwa masih ada orang-orang yang bekerja dengan hati. Pak Lukman Mulyadi mungkin bukan tokoh besar di layar televisi. Mungkin namanya tidak sering muncul di berita nasional. Namun bagi mereka yang pernah disentuh ketulusannya,

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari

Laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Benar ada kabar duka dari keluarga Soekarno, itu keluarga presiden pertama RI, yaitu Muhammad Guru Irianto Soekarno bin Soekarno atau dikenal dengan Guru Soekarno Putra, meninggal dunia pada Sabtu pagi pukul 4.16 waktu Indonesia Barat pada usia 73 tahun. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan putra bungsu Presiden pertama RI tersebut meninggal dunia di rumah sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Dan Hasto menyampaikan jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Hasto juga meminta doa dari semua pihak agar guru meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga semua amal ibadahnya diterima Allah, diampuni segala dosa yang ditempatkan di tempat yang terbaik. Bro Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, usai sudah saya Piana Wansa menemani Anda dalam rangkaian Cirebon Pagi ini pendengar di edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Selanjutnya rekan saya Nono Bara Kartono Yudhistira akan bersama Anda dalam Cirebon siang ini. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

beralih dari kebiasaan kecil menuju kebiasaan yang membawa kesuksesan. Saat kamu terbangun di pagi hari, kegiatan apa yang kamu lakukan pertama kali? Apakah mengecek handphone, meminum segelas air putih, membuat to-do list, atau stalking media sosial mantan? Kebiasaan atau rutinitas yang terus berulang seringkali tanpa kita sadari kita lakukan setiap harinya. Seperti yang baru saja disebutkan, rutinitas dapat terdiri dari serangkaian kebiasaan. Maka dari itu, dengan mengubah rutinitas, kita juga bisa membentuk kebiasaan baru. Itulah sebabnya, untuk menciptakan tujuan baru dan membentuk kebiasaan baru, kita perlu mengubah jalur yang telah kita tempuh sebelumnya. Ini berarti mengubah pola pikir, menggunakan cara yang berbeda, dan mengubah citra diri kita sebelumnya. Buku ini akan membahas semua hal itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, dan bagaimana kita dapat bergerak dari

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa

Selamat siang pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Si bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi di akhir pekan. Saatnya mungkin Anda bisa menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Tapi kalau memang cuacanya ini tidak mendukung, alangkah lebih baiknya di rumah aja ya. Apalagi yang punya anak, kalau cuacanya cuaca ekstrim seperti ini. Karena memang banyak yang batuk flu, batuk pilek ya. Ini juga sangat rentan. Jadi ya ini juga perlu diperhatikan ya. Ya, dan di Bekasi juga ini informasinya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga kabarnya mulai menemukan kasus batuk pilek dan demam pada anak. Kasus ini ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta di Kota Bekasi. PLT Dinas Kesehatan Kota Bekasi Hadi Prabowo juga mengatakan tren penyakit ini mulai terlihat, namun peningkatannya hingga kini belum menunjukkan angka yang signifikan. Hadi mengatakan kondisi cuaca ekstrim turut menjadi faktor munculnya berbagai penyakit tersebut. Cuaca ekstrim terjadi seiring musim kemarau yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Bekasi. Selain batuk pilek dan demam pada anak, sejumlah penyakit lain juga tercatat menjangkit warga. Penyakit itu antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi kulit, dan juga demam berdarah.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kali ini saya ingin menyampaikan berita duka. Seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra meninggal dunia pada hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Guruh Soekarno Putra menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui pesan kepada jajaran partai, dan isinya adalah telah berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra bin Soekarno pada usia 73 tahun. Itu disampaikan Hasto dalam keterangan tertulis pada Sabtu 26 September 2026. PDI Perjuangan kemudian juga meminta seluruh jajaran partai mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari. Pengibaran itu juga berlaku mulai tingkat DPP, DPD, DPC, PAC ranting hingga anak ranting. Guruh juga meninggalkan perjalanan panjang sebagai seniman yang berkarya melalui musik, tari, pertunjukan, dan perfilman. Ia juga pernah menjalani 6 periode sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953. Guruh merupakan anak bungsu Soekarno dan Fatmawati. Ia memiliki 4 kakak, yakni Guntur, Megawati, Rahmawati, dan Sukmawati Soekarno Putri. Sejak kecil, Guruh sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap kesenian, yang kemudian menjadi bagian penting kehidupannya. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat Guruh mulai mempelajari tari Jawa, Sunda, dan Bali ketika berusia sekitar 5 tahun. Pada usia yang sama, Guruh juga mulai belajar piano dan membentuk kelompok musik bernama Band Bocah. Minat bermusiknya juga terus berkembang hingga remaja dengan membentuk kelompok The Beat G pada 1965. Perjalanan musik Guruh berlanjut ketika ia membentuk The Flower Footman pada tahun 1970. Beberapa tahun kemudian ia menggarap album Guruh Gypsy bersama sejumlah musisi ternama Indonesia. Album tersebut memadukan unsur musik tradisional Nusantara dengan aransemen musik barat. Karya itu juga melibatkan Kina Nasution, Krisye, Roni Harahap, Oding Nasution, dan juga Abadi Susman. Selain Guruh Gypsy, Guruh juga menghasilkan sejumlah lagu yang kemudian dikenal luas masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya yakni Renjana, kemudian Galih dan Ratna, Gita Cinta, Anak Jalanan, serta Lenggang Puspita. Kiprah Guruh kemudian berkembang dari musik menuju seni pertunjukan yang melibatkan koreografi dan produksi panggung. Pada tahun 1977, ia mendirikan Suara Mahardika sebagai wadah pengembangan kreativitas seni. Suara Mahardika juga kemudian berkembang menjadi Yayasan Suara Mahardika pada tahun 1987. 2 tahun berselang, Guruh mendirikan PT Gencar Semarak Perkasa untuk mendukung berbagai kegiatan produksi seni. Karya pertunjukan Guruh, pendengar, kemudian hadir melalui rangkaian pergelaran karya cipta Guruh Soekarno Putra. Pergelaran itu antara lain Untukmu Indonesiaku, Cinta Indonesia, hingga Gilang Indonesia Gemilang. Pada 1987, Guruh juga kembali menghadirkan pertunjukan kolosal yaitu Jak-Jak-Jak Jakarta untuk memperingati ulang tahun Jakarta. Pada tahun yang sama, ia juga menggelar Gempita Suara Mahardika untuk memperingati 1 dekade Suara Mahardika. Guruh juga berkontribusi dalam perfilman nasional melalui perannya sebagai penata musik sejumlah film. Beberapa film yang melibatkan Guruh diantaranya adalah Ali Topan Anak Jalanan, kemudian Gita Cinta dari SMA, dan Puspa Indah Taman Hati. Selain bekerja di balik layar, Guruh juga beberapa kali tampil sebagai pemeran dalam film nasional. Dalam film Sembilan Wali pada tahun 1985, ia memerankan tokoh Sunan Muria. Perjalanan berkesenian Guruh turut menghasilkan sejumlah penghargaan dari berbagai ajang seni dan musik. Pada Festival Film Indonesia 1978, ia memperoleh penghargaan musik terbaik 2 melalui film Ali Topan Anak Jalanan. Dan pendengar, Guruh juga meraih Kawakami Award dan juga Audience Selection Award melalui World Popular Song Festival di Tokyo. Penghargaan lain diterimanya dari pemerintah Prancis berupa
penghargaan yang diterimanya pada 1991. Pada Anugerah Musik Indonesia 1998, Guruh juga meraih penghargaan pencipta lagu pop terbaik melalui lagu Kala Cinta Menggoda. Ia kemudian memperoleh Lifetime Achievement Award Anugerah Musik Indonesia pada 2010 serta NBMI pada 2011. Dan di tengah perjalanan panjangnya sebagai seniman, Guruh juga memasuki dunia politik melalui PDI Perjuangan. Ia tercatat menjadi anggota DPR RI selama 6 periode sejak tahun 1992 hingga 2024. Selama berada di parlemen, Guruh beberapa kali mewakili daerah pemilihan di Jawa Timur. Latar belakangnya sebagai seniman turut membuat persoalan kesenian menjadi salah satu perhatian selama menjalankan tugasnya. Dan pada 2013, Guruh juga pernah menyoroti keterbatasan gedung pertunjukan seni yang mampu menampung penonton dalam jumlah besar. Perhatian ini juga menjadi bagian dari kiprahnya membawa persoalan kebudayaan ke ruang politik. Guruh Soekarno Putra meninggalkan perjalanan panjang sebagai seniman yang aktif berkarya dalam berbagai bidang. Kiprahnya mempertemukan musik, tari, pertunjukan, perfilman, dan kebudayaan dengan dunia politik. Dan Guruh juga pernah menerima sejumlah penghargaan atas kiprahnya di bidang seni dan musik. Pro 1 masih bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, pemerintah Republik Indonesia kabarnya juga merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini juga diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang tentu sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat, mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana itu menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan kini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak.

swadaya Gunung Jati Cirebon mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Pak.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Masih bersama Anda saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moses Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kan Suarski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wen Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Tubet ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: Rabu malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawal ini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Latif.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kebebasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tahu itu tu. Siapa tu dia tu?
1: Oh, oh, oh, you tahu. You tahu,
0: you tahu, Fahri. Ji,
1: you perempuan.
2: Fi, kau tak ikutan ejek dia, kah?
3: Tidak, ah, hatar mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya seniman sekaligus politikus Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau Guru Soekarno Putra dimakamkan siang ini. Jenazah guru rencananya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat ya, Sabtu 25 September 2026. Rencana pemakaman ini juga disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut Sandiaga, pemakaman di TPU Karet Bifak merupakan pesan dari guru sebelum meninggal dunia. Sandiaga juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ia menyebut bangsa Indonesia kehilangan tokoh nasional, maestro kebudayaan dan ekonomi kreatif. Menurut Sandiaga, guru telah memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian. Ia juga menyebut guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga kemudian mendoakan agar Guru Soekarno Putra mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai informasi, Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta pada hari Sabtu ini. Dan informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Guru Soekarno Putra. Jokowi turut mendoakan putra Presiden pertama RI Soekarno sekaligus mengenang dedikasinya dalam seni budaya dan politik Indonesia. Jokowi menyampaikan terima kasih dan rasa hormat mendalam atas sumbangsi guru bagi bangsa dan negara selama hidupnya. Menurut beliau, dedikasi guru tercermin melalui kiprahnya dalam bidang seni budaya sekaligus politik di Indonesia selama puluhan tahun. Dan guru meninggal dunia, Jokowi juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kepergian guru dengan penuh keikhlasan bersama. Doa tersebut disampaikan bersamaan dengan harapan agar seluruh amal ibadah guru diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jenazah guru telah tiba di rumah duka dan rencananya dimakamkan di samping makam ibundanya Fatmawati di TPU Karet Bifak. Rencananya pemakaman itu disampaikan pihak keluarga dan sejumlah tokoh yang hadir melayat ke rumah duka guru. Kepergian guru meninggalkan catatan panjang dalam perjalanan seni budaya Indonesia yang telah dijalaninya sejak masa muda hingga akhir hayat. Selain dikenal sebagai seniman, guru juga aktif dalam politik dan menjadi bagian dari keluarga besar Presiden Soekarno.

12 nanti kami juga akan hadirkan lagu-lagu Cirebonan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lala senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surga dari Nazmi Nadia dan juga Anjar Boleas ya. Spesial untuk Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang berada di perjalanan juga hati-hati, tetap waspada ya. Dan yang pasti saat ini cuacanya di Kota Cirebon cukup panas ya. Jadi jangan lupa untuk konsumsi air yang cukup untuk kebutuhan cairan tubuh kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kembang itu gimana caranya Nabi itu gak di zona nyaman aja gitu. Pengen Nabil bisa nunjukin ke orang tua Nabil, ke teman-teman Nabil, kalau Nabil itu bisa lebih baik lagi.
2: Gitu kan, jangan pernah tidak bermain permainan rakyat atau tradisional, karena ini menjadi warisan budaya, ya, kearifan lokal leluhur kita yang syarat akan nilai luhur.
0: Sari berita, Jakarara Kota Cirebon 2026 dinilai menjadi ruang mengembangkan kemampuan public speaking. Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya generasi muda. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui tracing yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Hingga pekan ketiga September 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tracing di 340 desa. Kegiatan itu menyasar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, mengalami gejala batuk, serta memiliki faktor risiko tertentu. Bupati Cirebon Imron mengatakan percepatan tracing dilakukan untuk memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga menyiapkan pemeriksaan menggunakan mobil ronsen untuk membantu mendeteksi TBC dan gangguan saluran pernapasan lainnya. Ia mengatakan kegiatan itu akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah menargetkan pelayanan kesehatan gratis dapat dilaksanakan di 412 desa hingga akhir 2026. Jakarara Kota Cirebon 2026 dinilai menjadi ruang mengembangkan kemampuan public speaking.
1: Yang bikin Nabil yakin tuh karena Nabil kan pengen bisa ngomong ke publik gitu kan.
3: Keikutsertaan dalam ajang Jakarara Kota Cirebon 2026 membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Nabil, mengembangkan kemampuan berbicara di depan publik yang sebelumnya masih menjadi tantangan bagi dirinya. Nabil mengatakan dirinya merupakan pribadi yang pendiam sehingga Jakarara dimanfaatkannya sebagai ruang untuk berani berkomunikasi.
1: Yang bikin Nabil yakin tuh karena Nabil kan pengen bisa ngomong ke publik gitu kan. Ya, okay. Nabil tuh orangnya tuh pendiam kan.
4: Oh iya.
1: Iya, Nabil kan pendiam, gak mau introvert gitu kan.
4: Oke. Okay.
1: Nabil tuh pengen berkembang gitu. Gimana caranya Nabil tuh gak di zona nyaman aja gitu. Pengen Nabil bisa nunjukin ke orang tua Nabil, ke teman-teman Nabil, kalau Nabil itu bisa lebih baik lagi.
3: Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, Nabil menjalani latihan secara intensif selama mengikuti rangkaian Jakarara sejak Juli 2026 dan bahkan meluangkan waktu belajar dari sore sampai malam setelah mengikuti les. Selain berlatih di depan cermin, mahasiswa semester 5 tersebut juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk berinteraksi dan melatih kemampuan komunikasinya, hingga akhirnya berhasil masuk 3 besar dan meraih juara 2 Jakamadia Kota Cirebon 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Penemuan batu nisan kuno tipe gada di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu menjadi temuan arkeologis yang dinilai penting bagi sejarah daerah. Temuan itu dilaporkan pemerintah Desa Dadap kepada tim ahli cagar budaya TACB Kabupaten Indramayu untuk diidentifikasi dan didata bersama tim arkeologi dan sejarah serta bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Pamong Budaya Bidang Cagar Budaya Kabupaten Indramayu Suparto Agustinus mengatakan pihak desa berkeinginan tinggalan yang ada di desanya ini diinventarisasi sehingga dapat dijadikan aset sejarah bagi Desa Dadap. Hasil identifikasi sementara menunjukkan nisan berbentuk gada atau meriam terbalik itu merupakan satu-satunya temuan sejenis di Indramayu. Nisan berbahan batu andesit tersebut diduga berkaitan dengan persebaran peradaban Islam di kawasan pesisir dan menunjukkan adanya hubungan komunikasi antar daerah. Kajian lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui nilai sejarahnya. Secara umum, nisan tipe gada ditemukan di berbagai situs pemakaman Islam kuno di Indonesia dan dapat berkaitan dengan tradisi masa awal perkembangan Islam. Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya generasi muda.
2: Akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
3: Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, permainan tradisional seperti hadang atau gobak sodor tidak hanya sekadar menjadi aktivitas fisik. Berbagai permainan tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Menurutnya, berbagai permainan rakyat tradisional memiliki nilai yang dapat dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas bermain dan olahraga. Karena itu, keberadaan olahraga tradisional perlu terus dipertahankan agar tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda.
2: Jangan pernah tidak bermain permainan rakyat atau tradisional, karena ini menjadi warisan budaya, ya, kearifan lokal leluhur kita yang syarat akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
3: Taufik menilai olahraga tradisional juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan yang terarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya yang melekat pada permainan tradisional. Ia berharap pengembangan olahraga tradisional dapat dilakukan secara lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Keterlibatan sekolah, komunitas, akademisi, dan generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan olahraga tradisional. Aura Aulia melaporkan.
0: Kebakaran melanda SPBU di Jalan Raya Tulung Agung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jumat 25 September 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Api diduga pertama kali muncul dari mobil Livina saat mengisi BBM jenis Pertalite, kemudian membesar dan menyambar truk trailer yang berada di sebelahnya. Petugas SPBU sempat melakukan pemadaman menggunakan apar dan APAB serta berupaya menjauhkan mobil dari area pengisian, namun terkendala rem tangan yang terkunci. Komandan Regu 3 Pos Unit Jatibarang, Sapari, mengatakan api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 2 unit armada dengan bantuan TNI Polri, PLN, Tagana, dan warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi satu orang mengalami luka ringan. 2 kendaraan terbakar, yakni Livina E1571SP dan truk trailer N8556 UKI. Disnaker Kabupaten Cirebon minta calon pekerja migran memahami prosedur sebelum berangkat ke luar negeri.
4: Diperbolehkan sekali, artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri.
5: Keinginan bekerja ke luar negeri tetap menjadi pilihan masyarakat Cirebon untuk memperoleh penghasilan sekaligus pengalaman baru. Namun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat agar memilih jalur resmi sejak tahap persiapan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
4: Diperbolehkan sekali, artinya sebagai salah satu pilihan untuk bekerja ke luar negeri, harapan kita, dan tidak untuk menjadi tujuan, tapi pilihan untuk rentang waktu sesuai dengan perencanaan masing-masing dari para PMI ini telah mendapatkan ataupun bekal yang didapat sudah dirasa cukup, kembali lagi nih ke rumah, ke daerah untuk menata di rumahnya, maupun bagi para PMI yang fresh graduate, harap apanya tidak hanya mendapatkan kesejahteraan dari materi yang didapat, tapi juga bisa membangun wilayahnya, terutama Kabupaten Cirebon, untuk kedepannya.
5: Menurut Novi, keberangkatan pekerja migran harus mengikuti prosedur dan ketentuan perlindungan yang berlaku. Pemerintah daerah memberikan pelayanan sejak tahap persiapan, administrasi, penempatan, hingga pekerja kembali bersama keluarganya. Masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan melalui sistem komputer Terisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Siskop P2MI. Selain itu, calon pekerja dapat berkonsultasi langsung dengan Disnaker untuk memastikan proses keberangkatan sesuai dengan ketentuan. Rena Safira melaporkan.
0: Polres Kuningan menyita 7.273 butir obat keras terbatas, 28 paket sabu seberat 10,12 gram, dan 34 butir pil psikotropika dan 14 perkara yang diungkap sepanjang Juli hingga September 2026. Kapolres Kuningan AKBP Belen Anggara Pratama mengatakan 14 perkara tersebut melibatkan 22 tersangka dengan 5 kasus penyalahgunaan sabu, 1 perkara psikotropika dan 8 kasus peredaran obat keras serta obat bebas terbatas. Dari seluruh tersangka, 6 orang merupakan residivis. Polisi juga menemukan pola transaksi menggunakan telepon seluler dan transfer bank tanpa pertemuan langsung. Ia menyatakan kepolisian masih menelusuri komunikasi dan transaksi untuk pengembangan kasus. Sepanjang Januari hingga September 2026, Polres Kuningan telah menangani 50 laporan dengan 70 tersangka, sementara 34 laporan dengan 43 tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini Sabtu 26 September 2026. Sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Boleh.
1: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
2: Prodangdut.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, boleh silakan melalui pesan WhatsApp ke 081324951935.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal itu bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 081324951935. Sudah ada yang gabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sama Azizah. Mau lagunya Goyang Dumang. Salamnya untuk semuanya aja deh katanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsi, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mas Nono di Pro Dangdut. Saya mau dengerin lagunya Kali Merah Athena yang dari Cita Citata. Katanya salamnya untuk semuanya aja. Oke, kalau begitu langsung saya putarkan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nanti pendengar akan ditemani juga oleh Rian Kristono sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan diawali pada pukul 15 Green Radio. Namun sebelumnya untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salah Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada.
2: Ya, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu sore seperti biasa kita akan bersama-sama di Green Radio. Beberapa saat lagi kita akan bersama-sama di Green Radio. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas,
5: ya kak,
4: mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
5: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya, boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
5: Siap kak, makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya Rian Kris dapat kembali menyapa Anda dalam program Green Radio untuk edisi Sabtu ini 26 September 2026. Selama kurang lebihnya 50 menit ke depan kita akan membedah isu-isu lingkungan, kelestarian alam serta aksi nyata menjaga bumi di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sore hari ini tema kita adalah peran dan upaya para pegiat lingkungan dalam menjaga kebersihan. Dan sudah hadir di studio RRI Cirebon narasumber kita ada Nur Alfat Dayana Sari SPD. Beliau adalah koordinator relawan Rumah Zakat Cirebon sekaligus relawan PMI Kabupaten Cirebon. Selamat siang Mbak Alfat.
1: Siang Kak.
0: Oke, baik. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda ataupun bertanya sesuai dengan tema kita di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 081324951935 atau mungkin bisa telepon langsung di nomor telepon 02318493259 atau Anda juga bisa bergabung di live chat di YouTube kami RRI Cirebon karena ini juga live di kanal RRI, kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, Mbak Alfat, bisa untuk pertama membuka obrolan kita. Sebenarnya kalau dari pandangannya Mbak Alfat ini, kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat di Cirebon itu sudah seperti apa sih, Mbak?
1: Oke, pertanyaan yang berat ya. Baru pertama pertanyaan yang berat. Karena kalau kesadaran itu kan gak bisa diukur ya. Jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu. Itu sih menurut pendapat saya, Kak.
0: Baik, dan apakah itu juga yang jadi inspirasi Mbak Alfat untuk terjun dalam kegiatan ataupun aksi lingkungan seperti ini?
1: Iya, betul banget. Karena kecintaan saya terhadap lingkungan, tapi didorong juga sama society saya gitu, dimana teman-teman itu menjadi penggerak gitu. Dan saya rasa gitu, kalau bukan anak muda siapa lagi gitu.
0: Ya, ya.
1: Dimana Gen Z saat ini tuh benar-benar berpengaruh gitu. Apalagi mereka udah punya kuasa atas media sosial untuk memberikan dampak gitu, untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ayo kita jangan mager di rumah gitu. Dan bahkan ketika kita tidak bisa turun ke lapangan, turun ke sungai-sungai untuk clean up dan lain sebagainya, kita bisa lakukan itu dari rumah gitu, dari pilah sampah dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Oke, di luar circle-nya Mbak Alfat sesama pegiat lingkungan, generasi muda di Cirebon, apakah lumayan peduli dengan lingkungannya sendiri?
1: Generasi muda, ya muda ya, yang muda-muda. Yeah, yeah. Tapi menurut saya sudah lumayan ya. Kenapa? Karena dengan adanya banyak komunitas-komunitas yang cinta lingkungan gitu ya, itu menandakan bahwa ada kesadaran untuk terus berupaya gitu, anak-anak muda, generasi-generasi muda yang ada di Cirebon untuk terus menjaga bumi kita. Karena kenapa? Karena dari hal itu kita tahu bahwa kedepannya itu akan berdampak gitu ke anak cucu kita nanti gitu. Itu sih.
0: Oke, memang membentuk kepedulian tuh nggak mudah ya.
1: Betul banget.
0: Harus ada sesuatu yang memantiknya. Oke, karena tadi pertanyaan pertama dirasa cukup berat, nah sekarang pertanyaan mudah-mudahan ringan buat Mbak Alfat.
1: Iya.
0: Kalau dilihat dari kapasitasnya Mbak Alfat sekarang ini adalah sebagai koordinator relawan Rumah Zakat.
1: Betul, Kak.
0: Terus juga relawan PMI. Kok bisa nyambung ke lingkungan, gimana nyambungnya, bisa diceritain, Mbak?
1: Oke, kalau dari Rumah Zakat itu sendiri, itu kan lembaga NGO yang sebenarnya bergerak di bidang zakat ya, ambil mengumpul dana-dana donatur, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi ternyata di sisi lain, Rumah Zakat itu juga bergerak di bidang-bidang lain seperti pendidikan, kemudian kemanusiaan, kebencanaan, dan bahkan lingkungan gitu. Jadi ini sangat relatable dengan program-program yang ada gitu, yang ada di Rumah Zakat. Nah, kebetulan relawan rumah zakat ini nginduk gitu ke rumah zakat. Kita dipayungi oleh hukumnya oleh rumah zakat itu sendiri. Dan relawan rumah zakat itu nggak cuma ada di Cirebon, Kak. Ada di seluruh Indonesia, gitu.
0: Oke. Kalau untuk PMI-nya?
1: Kalau PMI itu udah jelas karena ya mungkin kalau orang-orang taunya donor darah.
0: Iya, kesehatan gitu ya.
1: Cari, kalau misalnya ke aku juga kadang Fat ada stok darah enggak gitu. Padahal ternyata pelayanan PMI itu enggak cuman donor darah aja gitu. Kita juga ada pengabdian dan bakti sosial dan salah satunya ke lingkungan seperti itu.
0: Oke. Okay. Artinya isu kebersihan dan kelestarian lingkungan itu udah ada di rumah zakat maupun di PMI.
1: Betul.
0: Gitu. Ada tempat khususnya gitu ya. Ada ruang khusus untuk membahas itu berarti ya.
1: Iya, ada ruang khusus dan emang ada program khususnya kalau di relawan rumah zakat ya. Jadi kalau di kami itu, kalau relawan rumah zakat itu sendiri, kita ada program yang namanya Volunteer Go Green.
0: Volunteer Go Green.
1: Iya, jadi kita ngadain di hari-hari besar yang relate sama lingkungan. Seperti tanggal 22 April kemarin kita memperingati Hari Bumi, kita melakukan aksi tanam mangrove dan juga clean up di Gunung Jati di pantai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Di era media sosial dengan banyak aktivitas positif di dalamnya, selain aktivitas yang negatif juga, termasuk seperti soal isu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Seperti yang tadi Mbak Alfat bilang bahwa ada apa? Go Green.
1: Volunteer Go
0: Volunteer
1: Green.
0: Go Green. Ada event untuk di hari-hari tertentu. Bagaimana Mbak Alfat menyikapi pihak-pihak yang skeptis bahwa apa para pegiat lingkungan ini hanya terlihat pada satu momen khusus tertentu dan setelah itu nggak tahu kemana gitu?
1: I see.
0: Gimana kalau ada pihak-pihak yang nyinyir seperti itu, Mbak Alfat?
1: Oke, jangan dengerin kata orang sih. Karena kan pada intinya ya, kalau kita nggak bisa berbuat baik ya, minimal jangan berbuat jahat. Ya pada hal ini ya, kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan clean up dan lain sebagainya, walaupun itu karena hanya ada event-event tertentu, ya jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Kalau orang-orang yang skeptis tersebut, itu menjadi resiko kita bahwa emang ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dan menanggapinya dengan oh ya udah kalau mau ayo ikut gitu. Kita justru ngajak gitu buat teman-teman yang emang menganggap ini buat hanya formalitas dalam tanda kutip gitu ya. Kita juga sebelumnya baru banget ngadain Volunteer Green. Bahkan ini sebenarnya sebenarnya satu tahun itu biasanya cuma sekali Volunteer Green, tapi ini dua kali di bulan September kemarin ya, di 20 September itu World Clean Up ya. Itu jadi itu event tahunan juga memperingati WCD 2026. Kita itu kerjasama sama instansi-instansi gitu, baik dari ketua RW-nya, bank sampah di desanya gitu itu. Dan kita ngajak volunteer-volunteer komunitas-komunitas yang ada dan mereka excited gitu. Ternyata banyak, masih banyak orang-orang yang mau ikut turun terjun gitu. Itu sih Kak.
0: Oke. Budaya kita itu terkait erat dengan mindset, pola pikir. Pembentukan mindset itu lumayan rumit, bahkan mungkin harus dimulai dari keluarga. Ini subjektif ya. Menurut Mbak Alfat, bagaimana ngubah pola pikir atau mindset warga kita terhadap isu-isu kebersihan dan kelestarian lingkungan?
1: Ya susah ya. Kalau udah ketemu mindset, cuman mungkin ya kalau misalnya mengubah itu dengan kayak kita menyadarkan bahwa kita hidup di bumi ini nggak cuma sehari dua hari. Iya, jadi ketika kita mindsetnya itu ya udahlah buang sampah hari ini belum apa ya, belum berdampak hari ini gitu. Padahal ketika nih mungkin casesnya kayak warga-warga itu apa ya protes gitu ke pemerintah gitu, ini mana sih pemerintah gitu, ada banjir di rumah saya segala macam. Padahal kalau ditarik balik, oh ternyata warga-warga itu buang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Itu sih jadi emang harus dari masyarakatnya dulu, ketika udah bosen nih ketemu bencana lagi ya, harusnya ada yang harus diubah dong dari kebiasaan mereka, seperti itu sih.
0: Kalau berbicara metode edukasinya, sejauh ini apakah metode edukasi baik yang diberikan oleh negara maupun masyarakat masih kurang membentuk mindset positif terhadap lingkungan menurut Mbak Alfat?
1: Metode edukasi, kalau metode edukasi menurut saya ya, bahkan ya untuk kebencanaan deh, kebencanaan kan itu awal mula dari kebersihan itu ya.
0: Yeah.
1: Jadi intinya kebencanaan itu juga kan ada bencana yang alam dan non alam gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yang diberatkan itu di non alamnya itu gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari edukasinya aja, ketika kita melihat TK-TK di Indonesia, kemudian SD di Indonesia itu belum belum ada yang namanya kayak sosialisasi, kemudian pelatihan untuk anak-anak TK dan SD untuk siap siaga kebencanaan dan menjadi pelopor lingkungan hidup kita. Iya, jadi menurut saya di Indonesia edukasinya belum bisa mengcover itu semua gitu.
0: Apakah perlu jam pelajaran khusus kalau kayak gitu?
1: Jam pelajaran khusus, mungkin jam pelajaran tambahan.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: kayak misalnya sekolah-sekolah itu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pegiat Lingkungan dan BPBD dan juga pegiat-pegiat kebencanaan seperti itu. Di sisi lain, kita juga dalam rumah zakat itu tiap bulannya itu ada yang namanya volunteer goes to school, Kak.
0: Go to school.
1: Ya, jadi volunteer go to school itu sendiri kita ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang mitigasi bencana. Kayak gitu. Jadi dari situ pun kayak kita biasanya yang paling gencar itu di bencana banjir sama gempa bumi gitu.
0: Okay.
1: Jadi anak-anak udah gak bingung gitu ketika ada bencana harus ngapain.
0: Oke. Okay. Apakah itu termasuk metode edukasi yang efektif gak? Ketika datang ke sekolah gitu. Kalau memang disebut efektif, dari indikasinya seperti apa gitu maksudnya?
1: Oke, kalau menurut saya efektif karena orang anak-anak khususnya melihat langsung gitu. Oh iya, kemarin ada, apalagi anak-anak ya, ketemu ada sesuatu di sekolahnya, ketemu dengan pembelajaran baru yang nggak itu-itu aja, pasti diceritakan ke orang tuanya.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Oh iya, ternyata ada loh yang namanya mitigasi bencana, ada loh yang namanya sosialisasi lingkungan gitu. Karena yang ditanamkan dari kecil gitu. Kenapa ketika anak-anak sudah mendapatkan ilmunya tentang gimana kita menjaga bumi dan kita awas dengan kesiapsiagaan bencana, jadi mereka gedenya nggak akan jadi orang-orang yang skeptis tadi di awal kayak gitu, tapi orang-orang yang emang berperangan penting dan ikut menjaga bumi seperti itu.
0: Iya, iya. Hal yang terkecil adalah membuang sampah. Misalkan kita makan lagi di apa ruang terbuka hijau, kita pengen makan permen nih, gitu ya. Terus ternyata di lingkungan tersebut kurang disediakan tong sampah, misalkan. Nah, beberapa narasumber yang datang di Green Radio dan mengambil POV pemerintahan, mereka selalu menggaungkan sinergitas. Gak bisa dong, hanya dari pemerintah saja, masyarakat juga. Seolah-olah seperti pengen berbagi kesalahan gitu ya. Apa tanggapan Mbak Alfat kalau ada, jika ada pihak-pihak yang beranggapan seperti itu gitu, bahwa ya gak bisa sendirian dong. Pemerintah harus dengan masyarakat ataupun masyarakatnya juga sebaliknya. Ya, kita masyarakat mau aja asal negara memfasilitasinya misalkan. Kalau harus dipersentasekan, sebenarnya negara dan masyarakat berapa persen sih untuk bisa mengerjakan ataupun melakukan isu lingkungan yang kebersihan dan kelestarian lingkungan ini, Mbak?
1: Oke, baik. Good questions ya. banyak banget ya kayak misal kok kita dituntut untuk menjaga lingkungan tapi fasilitasnya kurang dan lain sebagainya gitu.
0: Yeah.
1: Menurut pendapatku, it's just my POV
0: Kalau gitu. Kalau subjektivitas kan nggak ada baik benar, benar gitu.
1: Ini kayak apa ya? Saling lempar kan ya?
0: Yeah, yeah.
1: Saling lempar gitu. Kalau misalnya menurutku ya ini benar-benar 50-50 gitu. 50% itu emang kebijakan dan 50%-nya kesadaran masyarakat. Bahkan kalau misalnya kita untuk menjadi 100% ya salah satunya nggak boleh pincang gitu. Dan di sini ya kita harus sama-sama berkolaborasi gitu, baik dengan instansi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri sih. Itu sih menurut pendapat aku.
0: Oke. Ketika negara sudah berperan di situ, ketika edukasi metodenya sudah dijalankan sebaik mungkin, senormatif mungkin, seideal mungkin. Lalu media sosial sudah berperan di situ lewat influencer misalkan. Yeah. Tapi ternyata pola kebersihan masyarakat masih belum juga berubah. Apa yang salah dari realitas seperti ini, Mbak Alfat?
1: Yang salah, apa yang salah ya?
0: Atau apa yang harus dibenarkan kalau gitu?
1: Yang dibenarkan justru kalau kita itu yang salah itu kalau kita itu nggak tergerak dengan hal itu gitu. Jadi kayak misalnya kita udah ada apa sih namanya konten-konten yang emang isu lingkungan dan lain sebagainya, kita harusnya ini dong tergerak gitu dengan hal itu, dengan adanya orang-orang yang mau turun ke lapangan itu saja sudah bagus gitu. Ya tadi balik lagi kayak minimal ketika kita nggak bisa berbuat baik ya jangan jahat gitu. Ketika kita emang nggak bisa turun ikut teman-teman dan lain sebagainya, kita ya coba untuk tidak membuang sampah, tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya.
0: Oke, di tayangan kita tadi ada volunteer
1: Go Green.
0: Ya. Di situ tagline-nya kalau nggak salah menyebut Kartini. Ya. Semangat Kartini, tanam harapan bersihkan bumi nelayan. Apakah itu tag permanennya atau menjelang bulan April saja?
1: Itu sebenarnya ada lucu ini. Sebenarnya ada miscommunication gitu. Kita tuh harusnya itu 22 April tuh hari bumi. Ya, cuman kita karena aku ngeliatnya wah ini cocok nih buat Kartinian juga gitu bahwa woman itu juga berpengaruh gitu. Jadi aku ambil di hari Kartini gitu.
0: Tadinya saya pikir apakah ini salah satu kebangkitan gender karena kita hidup di alam patriarki misalkan.
1: Gender equality dan lain sebagainya.
0: Kalau hal-hal yang sudah dilakukan oleh volunteer Go Green. Sejauh ini apa saja?
1: Jadi kebetulan kami sebenarnya nggak cuma dari relawan rumah zakat ya, kita juga berkolaborasi sama rumah zakat itu sendiri yang mana induk dari kita ya. Rumah zakat itu pernah juga kemarin ya, aku lupa tanggal berapa, dia itu memperingati ulang tahunnya, miladnya, itu menyumbangkan 100 bibit pohon untuk di desa kalau nggak salah Kesunian yang ada di kota Cirebon, itu kan kita juga pesisir ya. Kemudian ketika yang tanggal 22 hari bumi itu kita juga menanam bibit pohon mangrove dan juga melakukan aksi clean up. Terus kemarin banget nih yang sama teman-teman komunitas dan lain sebagainya, kita juga ngadain clean up di sungai, kolaborasi sama bank sampah yang ada di Karya Mulia, dan juga menanam bibit pohon sebanyak 80 pohon. Dan itu juga kita kolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
0: Keren. Nah, Mbak Alfat, sejauh pengalamannya Mbak Alfat di dalam isu kebersihan kelestarian lingkungan ini, ketika kita menyoal bank sampah, gimana respon masyarakat di Cirebon? Antusias kah? Atau standar-standar aja sebenarnya?
1: Alhamdulillah ya, kita udah punya 11 titik bank sampah di kota Cirebon ya. Dan itu banyak yang antusias. Kenapa? Bank sampah ini kan sistemnya itu ketika masyarakat ngumpulin sampah-sampahnya ke bank sampah itu dikelola dan ditaruh di buku rekening. Jadi itu nanti ditukarkan dengan uang. Ada juga sedekah sampah. Kita juga sama itu bisa menukar sampah dengan sembako gitu. Terus juga di sini juga di sedekah sampah itu profit mostly-nya itu lebih banyaknya itu akan disedekahkan, seperti itu sih kalau di bank sampah yang ada di Kesunian contohnya. Jadi di rumah zakat itu kita bekerja sama Pak RW-nya gitu. Awalnya juga di Pak RW-nya kayak, duh kalau di sini tuh dicap itu sebagai lingkungan yang kotor dan lain sebagainya, kita harus berubah nih. Dan dari situ dari rumah zakat itu memfasilitasi. Yuk gimana kita kalau buat bank sampah aja. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya, dan termasuk bank sampah teraktif gitu yang dibina oleh rumah zakat, seperti itu.
0: Mbak Alfat, domisilinya di kabupaten atau di kota?
1: Di kabupaten, Kak.
0: Di kabupaten. Kalau menyoal banjir, Nggak kabupaten, nggak kota, sama aja Cirebon.
1: Iya
0: ya kan? Betul. Hujan deras 3 jam nggak berhenti-berhenti biasanya udah tergenang. Bener di kota banget. Bahkan di depan RRI Cirebon juga seperti itu ya.
1: Suka hujan, ya, suka banjir
0: suka ya. Suka banjir. Nah, ketika masyarakat sudah mulai terbangun kesadarannya terhadap isu-isu lingkungan gitu ya, tapi ternyata banjirnya masih terus jadi langganan setiap tahun, apakah perlu langkah-langkah yang lebih tegas kita tuntut pada pihak pemerintah menurut Mbak Alfat?
1: Kalau menurut saya tentu ya harus ya, karena bagaimanapun juga ya karena adanya langganan gitu ya bahasanya, banjir yang akan ada tiap tahun ya, masyarakat pasti kewalahan gitu. Mungkin adanya perbaikan fasilitas sih dari mulai saluran air gitu, kita buat yang namanya saluran air yang bisa meresap kan air-air yang menggenang nantinya ketika debit hujan yang begitu deras gitu. Kemudian mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat masyarakat itu takut gitu untuk membuang sampah, dan emang di sini kan dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Ketika pemerintah memberikan aturan tersebut, ya masyarakat harus mematuhinya dan Oke, ini emang yang kita butuhkan seperti itu. Jadi jangan ya tadi awal jangan saling melempar dan menyalahkan sih.
0: Oke, pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, ingin memberikan pendapat, sekali lagi Anda boleh gabung bersama kami ya di nomor WhatsApp-nya di 081324951935, atau juga Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon di 02318493259, atau Anda bisa juga bertanya atau berkomentar di live chat kami di kanal kanal YouTube RRI Cirebon. Nah, soal isu lingkungan ini Mbak Alfat, kan harus berkelanjutan ya.
1: Betul.
0: Kalau cuma dalam momen-momen tertentu, misalkan Hari Bumi dan segala macamnya, kita berhenti di situ, itu kan tidak elok juga gitu ya. Nah, kalau ngomong soal pendampingan yang berkelanjutan, bentuknya seperti apa sejauh ini?
1: Kalau yang pendampingan dan berkelanjutan, yaitu ke desa-desa binaan sih, kalau misalnya dari rumah zakat ya. Desa-desa binaan sejauh ini, yang mana kita mencoba untuk sampai si desanya itu berjalan mandiri. Ya, jadi kita ngelakuin sosialisasi dari pihak rumah zakatnya, biasanya gimana cara pengelolaan bank sampah, pilah sampah, dari mana sampah itu bisa jadi barang yang bernilai, ya, kemudian bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat itu sendiri, sampai dengan masyarakat itu bisa mandiri mengelola bank sampah itu sendiri. Dan ya, yang kami harapkan sih dengan ada 11 titik bisa melebar gitu. Ya mungkin kedepannya dari volunteer go to school yang emang frequently-nya tiap bulan gitu ya, kita ada volunteer go green yang emang sama sosialisasi tentang isu lingkungan gitu ke sekolah-sekolah, karena kan pondasinya itu ya generasi muda yang gen-gen alpha gitu kan,
0: yang
1: gak cuman harusnya bisa TikTokan tapi juga bisa turun ke masyarakat, dan dalam hal ini mereka udah siap gitu menjadi generasi yang emang kuat dan bisa jaga bumi gitu. Itu sih.
0: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita sore hari ini Mbak Alfat di Green Radio. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Green Radio yang cuma bisa Anda dengarkan di program Satu RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Mau kemana, Den? Rapi bener.
4: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
3: Ke depan doang. naik motor.
4: Iyalah, biar cepet.
3: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
4: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
3: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
4: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
3: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
1: Oke, masih bareng saya Rian dan juga narasumber kita sore hari ini ada Mbak Nur Alfat Dayana Sari SPD, Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon dan juga Relawan PMI Kabupaten Cirebon yang sangat concern dengan isu kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal-hal kecil yang bisa kita bangun untuk ya termasuk membangun mindset dan menstimulasi kegiatan kebersihan untuk generasi kita atau masyarakat kita seperti apa sebenarnya Mbak Alfat?
2: Ada banyak ya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Cuman kalau misalnya dari sini mungkin udah bosan ya dengarnya tentang 3R gitu. Yang pertama ya pasti reduce, yang mana kita mengurangi penggunaan sampah dan lain sebagainya agar supaya tidak menumpuk gitu ya. Hal-hal itu menjadi sangat tadi ya, kita mencoba zero waste gitu ya, gimana caranya kita bisa memanfaatkan sampah itu sendiri. Kemudian kedua reuse, ini yang buat kita sih yang biasa kita sering bawa dan sering terlupakan gitu. Kalau misalnya di rumah udah pakai tumbler ya dibawa, apalagi kita yang suka banyak minum ya, gitu. Jadi kalau misalnya kemana-mana ya baiknya bawa tumbler agar kita itu tidak semakin konsumtif ketika kita beli minum kemasan, ya botolnya itu sangat menumpuk dan juga di mana si botolnya itu kan pasti plastik dan plastik itu sangat amat lama terurainya gitu. Penggunaan tote bag. Kenapa? Karena setiap kita belanja pasti ditawarin kan mau ada kantong belanja dan lain sebagainya. Kita coba dan kita udah banyak ya tote bag, tote bag yang bisa dilipat kecil-kecil terus ya dibawa kemana-mana ya, terus sempetnya tempat makan dan lain sebagainya. Dan banyak di fasilitas umum ya, seperti di kereta misalnya itu sudah ada water stationnya. Jadi kita biasakan diri untuk membawa tumbler gitu. Ya asal jangan ketinggalan aja.
1: Nanti dirame lagi ya.
2: Iya. Yaitu reuse tadi ya, menggunakan barang yang tidak sekali pakai ya. Jadi bisa dipakai berulang-ulang.
1: Oke.
2: Kemudian yang terakhir pastinya recycle. Di sini recycle menjadi PR karena emang kalau misalnya dalam skala besar ya harus ada mesinnya gitu. Bagaimana kita menggunakan kembali sampah-sampah itu menjadi barang yang bernilai gitu. Di situ dalam hal itu atau penggunaan benda-benda yang gampang terurai justru ya. Jadi misalnya ketika kita kurban deh, kurban kita biasanya pakai plastik ya. Coba kita pakai besek atau apa namanya daun gitu, biar nanti sampahnya itu tidak sampah plastik yang menumpuk.
1: Susah
2: gitu
1: itu
2: sih.
1: Oke. Berkaitan dengan 3R ini, beberapa waktu lalu sempat ada kebijakan yang awalnya lumayan tegas. Jadi pokoknya kalau belanja nih di minimarket, kalau nggak bawa ya udah, nggak dikasih apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya melunak kan.
2: Gitu. Benar.
1: Nah, apakah ini hal yang menurut Mbak Alfat harus disayangkan? Karena kayaknya konsumen ketika harus bayar, misalkan ditawarin nih, plastiknya berbayar ya, kayaknya kalau berapapun dia akan bayar deh.
2: Karena repot,
1: ya kan. Nah, apakah ini hal yang disayangkan menurut Mbak Alfat? Apakah seharusnya lebih tegas lagi atau mungkin ya kalau misalkan perlu harus ada sanksi kah? Gitu.
2: Oh ya, ini berarti kan kolaborasi juga ya. Jadi kalau misalnya ada kayak supermarket atau misal tempat-tempat pembelanjaan yang emang butuh kantong gitu ya. Ya paling disediakannya sekalian aja yang emang tadi yang reuse itu. Jadi mereka sediakan tote bag yang bisa dipakai terus-menerus. Ya nggak ada pilihan selain membeli, even itu harganya misalnya kalau misalnya plastik kan Rp200. Iya, itu harga 5.000 misalnya. Jadi membuat jera gitu masyarakat. Oh iya ya, kemarin aja lumayan tuh belum bayar parkir. Kalau di supermarket ada parkir liar dan lain sebagainya. Pasti mereka masyarakat tuh berpikir ulang gitu untuk tidak membawa tote bag atau kantong belanja yang berkali-kali pakai seperti itu sih.
1: jangan-jangan udah dipatok 5.000, nggak apa-apa deh dua, kan lebih repot lagi ya, ditantangin. Oke, ada yang bergabung di live chat kanal YouTube-nya RRI Cirebon sore hari ini, ada @gunartocirebon. Teh Alfat, gimana caranya ngajak anak muda biar sadar pentingnya lingkungan bersih dan menjaga kelestarian alam? Mungkin baru dengerin, tadi udah disebutin, tapi boleh dijelasin lagi deh.
2: Boleh banget ya, mungkin another ways ya. Ya, ngajaknya bilang yang seru-serunya aja gitu. Kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya kita ngadain clean up ya, mungkin yang gak enak-enaknya, wah ketemu anomali-anomali misalnya di sungai gitu kan. Ya kemarin aku ketemu, sayang banget ya, ketemu sawah medis. Itu kan berbahaya banget ya. Terus ketemu, ya pokoknya aneh-aneh.
1: Apa
2: ya
1: tuh contohnya, sampah medisnya dalam bentuk apa? Suntikan?
2: Ini sih, apa namanya, tabung apa ya, buat infus gitu kalau nggak salah. Okay, itu iya. Dan ada logo keras gitu kan. Jadi kayak yang, aduh sayang banget gitu. Terus ada sisir kemarin gitu.
1: Kayak
2: aneh-aneh lah. Mungkin itu yang nggak enaknya. Tapi coba kita yang lihat enaknya, kita bisa bernetworking sama teman-teman yang suka apa ya, nimbrung di kegiatan sosial, khususnya di kegiatan alam gitu. Dan itu seru banget gitu, kita bisa ketemu orang-orang baru, relasi baru yang punya konser yang sama. Kalau misalnya di sisi lain, aduh aku kalau mageran nih kak gitu. Boleh banget teman-teman speak up di sosial media gitu, kayak misalnya repost, kemudian posting-posting isu-isu sosial, khususnya di dalam hal ini isu-isu lingkungan, yang mana bisa mengajak teman-teman yang lain, apalagi teman-teman punya followers banyak misalnya. Itu amat sangat membantu gitu buat yang lainnya itu terinfluence untuk mengikuti hal-hal kebaikan, khususnya di bidang lingkungan, seperti itu sih kak.
1: Oke, itu ya Mas Gunarto yang udah bertanya di live chat kami. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya juga, Anda masih bisa bertanya tentu saja di nomor WhatsApp, nomor telepon, dan juga di live chat kami. Oke, setelah sekian lama Mbak Alfat ini ada di kegiatan-kegiatan terkait isu kebersihan dan kelestarian lingkungan, apa tantangan sosial tersulit yang pernah ditemukan oleh Mbak Alfat?
2: Banyak. Salah satu duanya aja kali ya. Apa ya, kadang regulasi juga sih kak. Jadi regulasi, kayak misalnya, tapi emang kita harus ngikutin dan lain sebagainya. Cuman kayak dan kayak misal kita untuk mengadakan clean up dan lain sebagainya itu butuh hamin sekian gitu. Jadi nggak bisa itu dadakan itu ya. Walaupun itu hal kebaikan gitu ya. Dan emang ya dinas dan lembaga pasti punya rules tersendiri dan itu membuat kita, apalagi kalau misalnya kita SDM-nya kurang gitu untuk menjadi kegiatan itu terlaksana, kita butuh SDM. Nah di situ sih balik lagi ke awal, itu lebih ke SDM-nya kurang, di mana kita butuh nih anak-anak muda yang emang bergerak dan juga legowo. Gak apa-apa gitu untuk meluangkan waktunya gitu, effort untuk meluangkan waktunya untuk ikut dalam isu lingkungan itu sih.
1: Oke, masyarakat kita sekarang ini nggak tua, apalagi orang muda gitu ya, sangat terikat dengan media sosial. Udah kayak bagian yang tidak terpisahkan aja gitu. Nah, apakah, bagaimana seharusnya peran media sosial ini bisa menumbuhkan jiwa atau semangat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan? Perlukah konten-konten yang menarik? Perlukah ada influencernya untuk bisa memantiknya? Atau sejauh ini nggak ada tuh influencer yang benar-benar peduli juga dengan lingkungan? Bagaimana?
2: Pertanyaan bagus juga. di sini emang bisa dihitung jari ya, influencer yang emang benar-benar isu lingkungan, kayak Pandawara, kemudian juga ada beberapa yang emang menginfluence teman-teman. Cuman di sini ya bisa dihitung jari lah gitu, nggak banyak gitu sebanyak influence di beauty, kemudian di pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin menurutku di sini untuk penggunaan sosial media itu dibarengi dengan teman-teman gimana caranya untuk terus ada di environment yang emang mendukung itu gitu. Jadi ketika teman-teman main sosial media, emang nggak mau gitu mendapatkan sekaligus pahala gitu ya. Karena daripada kita nonton yang nggak jelas gitu ya, kemudian ngetik yang nggak jelas ya, netizen-netizen kan biasanya jempolnya
1: sadis-sadis
2: jahat,
1: ya,
2: jahat,
1: iya,
2: gitu.
1: Jahat
2: tuh. Sadis-sadis gitu ya. Gimana caranya kita ya jempol kita dimanfaatkan untuk kebaikan, kemudian tanpa sadar kita oh ya menjadi habit gitu. Aduh kurangnya hari ini kurang ngajak gitu teman-teman buat terus konsumsi.

0: teman-teman duta ini juga bisa terus menginfluence teman-temannya tentang lingkungan gitu. Jadi adainlah banyak hal mengenai duta lingkungan, kemudian pelopor-pelopor, kader-kader lingkungan, kita buat kompetisi, kemudian lebih kompetitif gitu untuk menyadarkan masyarakat. Dan ketika environment dan society-nya udah ada nih, jadi meluasnya lebih gencar lagi itu, apalagi sosial media sih, seperti itu.
1: Oke, nah sekarang beralih ke regulasi atau kebijakan. Sudah cukupkah pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, terutama ya Cirebon, dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan?
0: So far sih kita kebantu banget ya sama dinas-dinas. Kenapa? Karena ketika misal kita butuh berapa bibit pohon untuk penanaman, ya alhamdulillahnya selalu di ACC gitu ya. Tapi dalam hal ini yang mungkin lebih keterbatasan waktu yang agak lama gitu, kayak misalnya belum di ACC sama kepala dinas gitu, itu agak-agak lama banget gitu. Ya harapannya sih nggak cuman tentang nggak cuman dari lembaga-lembaga aja, dinas dan pemerintahan, kita coba kolaborasi juga dari komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi tertentu yang emang di luar lingkungan hidup, tapi dia juga punya concern ke lingkungan hidup gitu. Jadi bisa banget nih mungkin dari brand-brand juga dan lain sebagainya juga itu membantu kita gitu. Itu sih yang bikin sebenarnya kita tuh kebantu banget gitu. Kalau regulasi itu ya kita nggak bisa diindahkan gitu ya, prosesnya agak lama. Tapi kayak kalau anak muda kan pengen gercep ya. Bisa nggak sih dipercepat gitu ya? Walaupun mungkin di internalnya itu emang harus ada rules yang dituruti gitu, yang ada harus dipatuhi dan lain sebagainya. Itu sih.
1: Kalau boleh menambahkan regulasi atau kebijakan, apa yang pengen ditambahkan sama Mbak Alfat?
0: Apa ya? Di luar dari kita yang harus mohon-mohon misalnya penanaman bibit pohon lain sebagainya, ketika dinas itu atau lembaga itu udah tahu nih, oh iya di Cirebon, baik Cirebon Raya lah ya, kota dan kabupaten Cirebon itu ada komunitas-komunitas, kemudian organisasi-organisasi pencinta lingkungan, ya difasilitasi gitu. Jadi dikasih golden ticket lah intinya. Jadi ketika oh ya udah kalian coba ngadain kegiatan lebih gencar lagi nih, kita memberikan fasilitasnya, tinggal jalan gitu. Itu enak banget tuh kalau kayak gitu, tanpa memohon-mohon surat permohonan segala macem. Jadi bagaimana pemerintah bisa memplottingkan ketika oh ya ini benar-benar turun ke jalan dan tiap tahunnya gitu. Kalau dari pemerintah udah dikasih ada 100 bibit pohon di bulan ini, ya kita langsung kan bisa turun gitu. Itu sih kalau menurutku.
1: Dan harus anggaran yang jelas juga, ada
0: ya,
1: yang jelas ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, dan jangan dikorupsi.
0: Itu sih. Berat-berat.
1: Oke, kalau ngomongin sinergi dan kolaborasi antara relawan, komunitas, dinas terkait, menurut Mbak Alfat udah baik sejauh ini? Atau perlu ditingkatkan?
0: Sejauh ini udah baik, tapi dalam hal ini sih, ya alhamdulillahnya teman saya yang ngajak kesini, itu kan awalnya gara-gara saling undang. Jadi kayak kalau misalnya dari relawan Rumah Zakat itu kan ya cuman di event-event tertentu. Jadi dia selalu ngundang relawan buat ngirimin perwakilan, terusnya buat ikut-ikut clean up. Dari situ sih yang bikin kita semakin meluas gitu jejaringnya. Itu udah baik dalam hal ya ketika kita undang mereka datang, itu aja sebuah kehormatan gitu, sebuah hal yang bisa, wah seru ya ternyata ada orang-orang yang emang concern di bidang lingkungan dan selalu semangat gitu. Gitu.
1: Oke, sebagai relawan yang udah pasti sering turun di lapangan untuk melakukan aksi-aksi lingkungan, fasilitas atau dukungan apa yang paling dibutuhkan sama Mbak Alfat dan teman-teman ketika turun ke lapangan?
0: Di luar itu kan?
1: Berapa dana paling ideal ketika harus digelontorkan?
0: Aduh, susah sih.
1: Sebenarnya pemetaan dana tersebut untuk apa aja?
0: Oh ya, kalau itu pasti logistik sih, Kak. Logistik, kita biasanya kayak misalnya alat ya, alat kayak sarung tangan, kemudian karung, terus tapi itu juga bisa sebenarnya diajukan ke dinas dan di ACC dan sebagainya. Sepatu boot, kenapa? Karena kita APD itu penting gitu. Ketika turun juga kita butuh

0: alat perlindungan diri yang mumpuni, karena kita nggak tahu apa yang ada di lokasi kegiatan gitu ya, entah itu beling dan lain sebagainya, itu akan membahayakan kita sebagai relawan gitu. Kemudian ya mungkin lebih ke refreshment teman-teman ya, ketika sudah selesai melakukan clean up ya, tentunya ada minum dan sebagainya. Terus alhamdulillah sebenarnya sih dari Rumah Zakat sih selalu disupport ya. Itu kan dana-dana yang terkumpul dari donatur emang untuk kebaikan-kebaikan, salah satunya di lingkungan. Dan jadi kita biasanya disupport, dan itu biasanya buat ya logistik dan refreshment teman-teman sih.
1: Artinya dukungan dan fasilitas selama ini masih kurangkah?
0: Ya so far kalau lebih baik kenapa enggak kan gitu sih. Kalau misalnya kita apa namanya targetnya 10.000 1.000 ya, 1.000 relawan kan, berarti kan harus lebih banyak. Tapi lebih ke kolaborasi juga bisa gitu sih. Tapi dalam hal ini ya kalau misalnya pemerintah bisa memfasilitasi itu ya oke banget.
1: Apa yang menghambat aksi-aksi lingkungan di Cirebon khususnya?
0: Menghambat ya, kalau misalnya dari aksi lingkungan yang udah pernah kita buat sih lebih ke kadang fiksasi tempat dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya SDM kadang ya, kita udah targetin misalnya ada 100 relawan, ternyata yang datang misalnya kurang dari itu gitu. Terus logistik juga gitu. Sama ini sih sebenarnya hal yang itu tuh sebenarnya sih ya buat kita kreatif sih. Iya, ketika ada hambatan
1: terpicu
0: untuk, dan terpacu untuk memikirkan plan-plan selanjutnya gitu. Sebagai evaluasi ternyata kita harus gini nih untuk kedepannya, kayak gitu sih. Tapi so far lancar-lancar dan aman aja sih.
1: Oke. Sebelum kita akhiri obrolan ini, saya pengen Mbak Alfat ngasih closing statement berkaitan dengan tema kita, peran dan upaya generasi muda pegiat lingkungan dalam menjaga kebersihan. Silakan.
0: Oke, terima kasih. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Alfa Denasari, bisa dipanggil Alfat. Di sini saya diamanai sebagai koordinator relawan Rumah Zakat dan juga relawan Kabupaten Cirebon PMI ya khususnya. Mau ngajak teman-teman semua untuk sadar akan lingkungan dari hal-hal kecil dulu. Ya, penggunaan-penggunaan yang memang tidak perlu gitu, hal-hal konsumtif seperti plastik dan sebagainya dikurangi, dan juga stop magernya. Karena dengan teman-teman banyak bergerak dan ikut komunitas cinta lingkungan dan bersih lingkungan, itu akan menumbuhkan tidak hanya kecintaan kita dan empati kita pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan, dan juga bisa mengimprove soft skill kita dan komunikasi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dari environment yang bagus, society yang bagus juga akan membentuk kita yang lebih berkualitas lagi. Terakhir, ingat kalau misalnya kita nggak bisa berbuat baik, minimal tidak bisa, jangan berbuat jahat, itu sih.
1: Oke, okay. Kalau nggak mau berantakin, jangan nggak mau beresin, jangan berantakin gitu ya.
0: Itu.
1: Ada Instagram atau media sosial yang bisa dilihat?
0: Oh, boleh banget ya. Kalau misalnya teman-teman suka, kita juga suka ngadain gitu open buat relawan partisipan Rumah Zakat. Jadi nggak harus ikut ke dalam keanggotaan Rumah Zakat. Biasanya kita open kalau misalnya butuh SDM itu, teman-teman bisa follow Instagram kami dan stay tune terus di @relawanrumahzakat_Cirebon. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau kolaborasi terusnya, wah slow respon nih adminnya di Rumah Zakat, bisa langsung DM aku aja di @alfatdayana_. Gitu kan?
1: Nggak di privat ya?
0: Enggak dong.
1: Oke, baik, terima kasih Nur Alfat Dayana Sari SPD dari Rumah Zakat Cirebon dan PMI Kabupaten Cirebon. Terus menginspirasi dan sukses selalu untuk gerakan relawannya. Saya Rian dan juga beserta kerabat kerja dari Cirebon pamit undur diri. Rawat lingkungan kita, salam hijau dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, saat ini pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dengan diluncurkannya program Gaslah yang nanti akan disusul dengan penyediaan kompos fit di seluruh RT di Kota Bandung sebanyak hampir mendekati 10.000 titik, tentu akan memberikan dasar kuat bagi kita bahwa penanganan sampah di hulu di Kota Bandung memang dituntaskan.
3: Kita lihat.
4: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pemerintah pusat melalui Bapisus dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
6: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
5: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
4: Olahraga saja.
3: Gimana itu?
4: Di samping
3: makan sini. Kita lihat.
7: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang gimana?
4: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk, sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
8: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada tanggapan.
4: Iya,
8: Pak. Kooperatif.
4: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
5: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon memastikan verifikasi rumah dan juga material dalam program Rutilahu sesuai dengan kebutuhan. Sekar Ramayanti melaporkan.
9: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator apa TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan akan membuat rencana teknis.
10: Program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Kota Cirebon memperketat verifikasi kondisi dan pengawasan material agar bantuan sesuai kebutuhan penerima. Menurut Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kota Cirebon, Haniyah, proses diawali dengan pemeriksaan kerusakan pada atap, dinding, dan lantai. Kemudian TFL bersama Korvas menyusun rencana teknis, RAB, denah, serta daftar material yang dibutuhkan.
9: Ketika sudah diketahui ini kerusakannya ada di mana, maka nanti koordinator apa TFL, tenaga fasilitator yang kita tugaskan, yang kita berikan mandat gitu ya, dengan koordinator fasilitator itu akan membuat rencana teknis, Pak. Nanti ada RAB-nya, ada gambar, denah, gitu. Nah, nanti keluarlah kebutuhan-kebutuhan material itu apa saja. Misalkan dalam satu rumah itu ada 8 item bahan bangunan yang harus diperlukan. Misalkan tadi, oh harus ada baja ringan, ada spandek.
10: Lebih lanjut, Haniyah mengatakan DPRKP juga melakukan validasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan identitas penerima, kondisi kerusakan, keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan luas rumah dengan standar 9 meter persegi per orang telah sesuai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Saudara pendengar, sebanyak 168 bakal calon kepala desa di Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan pendaftaran di 47 desa untuk Pilkades 2026. Informasinya disampaikan Yan Sofian.
11: Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk Pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Cianjur. Termasuk sudah membentuk panitia desa sesuai mekanisme PP nomor 16. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Cianjur, Dendi, sebanyak 168 bakal calon sudah melaksanakan pendaftaran.
12: Sudah ada pembukaan pendaftaran bakal calon yang menghasilkan 168 bakal calon yang mendaftar di 47 desa ini dengan hasil diantaranya ada 5 desa yang bakal calonnya ini lebih dari 5 dengan yang terbanyak ini di desa Ciranjang 8 dan berdasarkan pengaturan juga untuk yang lebih dari 5 ini sudah dilaksanakan proses seleksi kriteria maupun juga seleksi akademik di tanggal 20 kemarin bekerjasama dengan FH Unsur dan saat ini kita sedang menunggu laporan dari panitia tingkat desa khusus yang 5 ini dan juga nanti kita akan bersama-sama melakukan penetapan bakal calon menjadi.
11: Selanjutnya proses DPS tingkat desa dari panitia desa hingga menjadi DPT yang disepakati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12: Bukan penetapan bakal calon menjadi calon dalam waktu dekat gitu ya. Nah, tahapan berikutnya nanti mungkin yang sedang juga dilaksanakan dipersiapkan adalah terkait dengan proses ketersediaannya data kependudukan dan juga DPS kemudian yang nanti akan menjadi DPT. Ini sedang diproses oleh pemerintah desa dan panitia tingkat desa yang nanti juga akan dipadankan dengan Disdukcapil gitu ya. Sehingga nanti di awal Oktober ataupun juga di sekitar 10 hari sebelum pencoblosan ini DPT sudah disepakati dan juga dirilis menjadi surat undangan kepada para pemilih. Selanjutnya nanti tahapan.
11: Selain itu, dengan sudah ditetapkannya bakal calon menjadi calon kepala desa, serta dengan telah ditetapkannya calon termasuk para pemilih akan diberikan surat undangan yang sudah masuk DPT. Sedangkan tahapan kampanye yang sudah diatur serta tata tertib tingkat desa sedang dilakukan proses. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif dengan diselenggarakannya Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Laporan reporter Aura Aulia.
13: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini.
14: Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif penyelenggaraan Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026 yang untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan bahwa kehadiran Bazar Buku berskala internasional tersebut menjadi kesempatan untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi pameran buku, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap buku dan pengetahuan.
13: Pemerintah Kota Cirebon ini sangat menyambut baik, antusias, apresiasi ya dengan adanya pameran buku ini oleh BBW. Bagus. Ya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan tahun yang pertama dan tahun terakhir. Dan momen ini saya kira ini sebuah kesempatan, artinya bukan hanya sekedar pameran buku, tapi bagaimana mendekatkan buku dengan masyarakat. Buku adalah sumber pengetahuan. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya, ya, dan Cirebon Raya umumnya, silakan datang ke pameran buku internasional ini. Ya.
14: Mas Tara mengajak masyarakat Kota Cirebon dan Cirebon Raya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Books 2026. Yang menilai kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan berbagai kalangan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi hingga masyarakat umum di wilayah Cirebon Raya. Yang menyebut tingginya antusiasme masyarakat sejalan dengan potensi literasi di wilayah Cirebon Raya yang cukup besar. Yang mengatakan terdapat sekitar 138 komunitas literasi di Cirebon Raya yang berpotensi dilibatkan dalam berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN bersama Amano Enzim Jepang melakukan riset dalam pengembangan enzim baru untuk pangan, kesehatan dan juga bioenergi. Ade berikut melaporkan.
15: Penguatan riset dan inovasi teknologi enzim menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Amano Enzim Jepang. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong penemuan enzim baru, pengembangan teknologi, hingga pemanfaatannya bagi kebutuhan industri, khususnya di sektor pangan, kesehatan, dan bioenergi. Upaya tersebut dilakukan melalui The Third Asia Pacific Japan Enzyme Technology Symposium yang digelar di Bogor Sabtu 26 September 2026. Forum ini mempertemukan ilmuwan, peneliti, dan akademisi dari kawasan Asia Pasifik dan Jepang. Kepala BRIN Profesor Dr. Arif Satria mengatakan, simposium tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong pengembangan teknologi enzim terbaru. Menurutnya, enzim memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pangan, kesehatan, inovasi, hingga bioenergi.
16: Ya, saya kira ini simposium kerjasama antara BRIN dengan Amano Incorporated dari Jepang merupakan sebuah konferensi di tingkat Asia yang sangat penting karena kita berusaha untuk menemukan teknologi-teknologi enzim terbaru. Karena enzim ini sangat penting untuk pangan, untuk kesehatan, termasuk juga untuk bioenergi. Karena kita sedang memperkuat tiga hal tadi, bahwa pangan, kesehatan, dan bioenergi ini merupakan kekuatan yang menjadi fondasi bagi dunia ketiga seperti Indonesia.
15: Di sisi lain, BRIN juga mendorong pemanfaatan kekayaan biodiversitas Indonesia, termasuk mikroorganisme dari lingkungan tropis, laut, dan lingkungan ekstrim sebagai sumber enzim lokal. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Ande Samurabi Rozak mengatakan, riset tidak berhenti pada tahap penemuan, tetapi dilanjutkan hingga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan industri.
17: Riset kami berada pada discovery enzim-enzim yang lokal. Saya kira 90% enzim Indonesia itu masih impor, sehingga kita berupaya untuk memperkuat riset terkait discovery, lalu pengembangan lebih lanjut. Dan kami berencana mulai tahun ini dan tahun depan terutama, kita akan mendapatkan platform bioproses bagaimana untuk mendapatkan langsung produk enzim yang bisa dimanfaatkan langsung oleh industri, sehingga dia bisa berdampak langsung bagi bangsa dan negara.
15: Kolaborasi BRIN dan Amano Enzim Jepang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara riset, industri, dan pengembangan bioekonomi sehingga hasil penelitian dapat bergerak dari laboratorium menuju pemanfaatan yang lebih luas.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita lainnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan distributor menjaga ketersediaan pasokan dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, GPN, sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan terjangkau. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
18: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
19: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana, menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
18: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah, soal itu langsung ngambil dari peternak langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
19: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
1: Saudara pendengar, penanganan sampah dan juga transformasi digital Kota Bandung menjadi fokus utama yang ditegaskan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung. Atau Burhanuddin melaporkan.
20: Penanganan sampah dan percepatan transportasi digital menjadi dua agenda strategis yang terus diperkuat pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan kota yang maju, bersih, modern, dan berkelanjutan. Wali Kota Bandung Im Farhan mengatakan tantangan Kota Bandung saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta tata kelola pemerintahan yang modern dan mudah diakses masyarakat. Menurut Farhan, penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Salah satu program terus dikembangkan yaitu Gerakan Bandung Selatan Mengolah Sampah Mandiri atau GASLAH, yang mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Program tersebut akan diperkuat dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah organik di berbagai wilayah Kota Bandung. Farhan menyebut penguatan pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan menjadi fondasi penting untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke sistem pengangkutan maupun tempat pengelolaan akhir.
21: Penanganan sampah masih merupakan tantangan yang besar bagi kita semuanya. Namun upaya untuk menanganinya jangan pernah berhenti. Dimulai dari rumah masing-masing, dari lingkungan RT RW, dengan diluncurkannya program GASLAH yang nanti akan disusul dengan penyediaan kompos fit di seluruh RT di Kota Bandung sebanyak hampir mendekati 10.000 titik, tentu akan memberikan dasar kuat bagi kita bahwa penanganan sampah di hulu di Kota Bandung memang dituntaskan.
20: Selain pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah Kota Bandung juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Teknologi yang dikembangkan mencakup pengelolaan sampah organik, teknologi termal, hingga SRF yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
1: Berita lainnya, pendengar. Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Nova Nugraha dari Kabupaten Tasikmalaya. Pendengar, kembali, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat ataupun TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota se-Jawa Bali. Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali meraih predikat sebagai kabupaten berprestasi dalam hal tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia dan menjadi terbaik di kawasan Jawa Bali. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan Prestasi yang diraih merupakan prestasi hasil kerja bersama antara masyarakat dan semua sektor, sehingga prestasi yang diraih berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengendalikan inflasi di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.
2: Kita mendapatkan semuanya apresiasi TPID berprestasi 2026 tingkat kabupaten kota kawasan Jawa Bali. Sampaikan terima kasih untuk masyarakat kabupaten, kecamatan hingga desa.
22: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi raihan prestasi yang diraih pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, Irfan juga berharap agar hal ini tidak hanya catatan di atas kertas ataupun prestasi tanpa realita yang terjadi di masyarakat, di mana harga-harga tetap tinggi dan inflasi terus terjadi.
3: Itu prestasi yang harus ditingkatkan, prestasi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Tapi penerapannya di lapangan harus benar-benar, artinya inflasi harus ditekan, daya beli masyarakat harus diperkuat.
22: Sementara itu, tidak hanya Kabupaten Tasikmalaya yang meraih prestasi tim pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendapatkan predikat kota dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: tau gak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.

gosip terbaru atau sekedar likes di media sosial? Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: mengintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar, sekalipun harga minyak dunia bergerak naik. Bahlil juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

sama satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda setia masih setia bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Bagi Anda yang mungkin di tahun ini sudah berencana ingin berkunjung atau liburan nantinya ke Taman Nasional Komodo, ya, informasinya bahwa Balai Taman Nasional Komodo BNTNK ini resmi menyesuaikan distribusi kuota kunjungan harian untuk periode September hingga Desember 2026. Dan langkah ini diambil untuk menjaga daya dukung kawasan sekaligus menertibkan kedatangan wisatawan yang sering mengubah jadwal secara sepihak. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lugi Hartanto, menandatangani pengumuman kebijakan tersebut pada Senin kemarin, 22 September. Dan penyesuaian ini menyusul evaluasi kinerja kunjungan Januari hingga April 2026, di mana banyak pengunjung menggeser waktu kedatangan tanpa pemberitahuan kuota terbuang di satu sisi ya, sementara kepadatannya melonjak di sisi yang lain. Dan mulai sekarang pendengar, kuota harian ditetapkan minimal 500 orang saja dan akan disesuaikan berkala dengan memperhitungkan sisa kuota yang tidak terpakai serta kapasitas kapal pesiarnya. Pengunjung wajib datang sesuai tanggal tertera di etiket. Perubahan jadwal sepihak tidak lagi dibenarkan. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas wisata juga diperketat. Seluruh wisatawan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Lugi juga berharap kebijakan ini didukung oleh semua pihak, ya, wisatawan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.

Ini apakah akan konsisten cerah seperti ini atau justru beberapa jam ke depan akan hujan? Nah, berikut kita akan mendengarkan perkiraan cuaca atau tepatnya info cuaca untuk edisi hari Sabtu ini 26 September 2026.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Sudah ada prakirawan Matias Mustamu dari BMKG Kertajati yang siap melaporkan ataupun menyampaikan prakiraan cuaca sore hari ini. Silakan Matias Mustamu.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahaya Maju Kuning 26 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perkiraan cuaca wilayah Cahaya Maju Kuning esok hari tanggal 27 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat nanti akan berkumandang pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizki Lu'ul. Dia itu akan membacakan Al-Quran surat Al-Yunus ayat 31 hingga ayat 34.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar
2: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di sajian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid membahas seputar pengembangan infrastruktur cloud, AI, dan ekosistem digital yang dilakukan Microsoft di Indonesia. Ia juga ikut menyoroti soal investasi berkelanjutan perusahaan di tanah air. Mutia melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Microsoft Global Affairs Lisa Monaco di New York, Amerika Serikat pada hari Rabu 23 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Mutia membahas seputar kolaborasi pemerintah dengan Microsoft. Kolaborasi ini meliputi pengembangan AI, teknologi cloud, keamanan siber, dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Menurut Mutia, kolaborasi yang berlangsung antara pemerintah dan Microsoft dapat bermanfaat untuk pengembangan teknologi di Indonesia, khususnya melalui transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan talenta, serta peningkatan kemampuan pelaku industri digital nasional. Mutia berharap kemitraan ini dapat membuka lebih banyak ruang bagi institusi, pelaku usaha, pengembang, dan perusahaan teknologi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan serta memanfaatkan keahlian teknologi global.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Sajian Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menemukan ada 74 kasus positif tuberkulosis atau TBC dari hasil tracing yang dilakukan sejak awal Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan temuan ini berasal dari sekitar 18.000 data pemeriksaan yang telah masuk ke sistem pelaporan Kementerian Kesehatan. Dari jumlah tersebut, ada 2.200 orang yang masuk kategori terduga TBC. Menurutnya, kasus positif TBC ditemukan di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Temuan tersebut tidak terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu sehingga tracing terus dilakukan di sekitar tempat tinggal pasien. Setelah pasien dinyatakan positif, petugas kesehatan langsung memberikan pengobatan dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang tinggal serumah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya penularan pada orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat ada 234 orang yang merupakan kontak serumah pasien telah mendapatkan pengobatan dalam rangkaian penanganan tersebut. Petugas juga kembali melakukan tracing di lingkungan sekitar tempat tinggal pasien untuk menemukan kemungkinan kasus lainnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Masa Akbar di Paris, Prancis, Paus Leo ke-14 menyerukan hidup bersama dalam martabat dan kedamaian. Paus Leo ke-14 bertemu dengan para migran di Paris jelang Misa Akbar di kawasan ikonik Champs-Élysées pada hari Sabtu ini, 26 September 2026. Para imigran juga berada di bawah organisasi Maison Bahita. Menurut Paus Leo XIV, seperti dilaporkan AFP, ia mengatakan bahwa saya sangat senang memulai hari kedua di Paris ini bersama Anda semua di sebuah tempat yang menjadi saksi bagi seluruh kota bahwa kita bisa saling bertemu dan hidup bersama dalam martabat dan kedamaian. Paus diagendakan bertemu dengan pria dan wanita baik yang beragama Kristen maupun Islam, juga datang dari berbagai negara antara lain Aljazair, Belarus, Irak, dan Pantai Gading. Pihak organisasi berkata pertemuan ini sebagai sebuah pesan jelang pemilihan umum. Menurut Valérie Moniot, ketua Maison Bahita, Paus datang untuk menyampaikan kepada rakyat Prancis bahwa apapun keyakinan politik kita, kita memiliki kemanusiaan yang sama dan hak atas martabat. Paus menyebut perlakuan terhadap migran di Amerika Serikat sebagai tindakan yang sangat tidak hormat dan mengatakan kita harus mencari cara untuk memperlakukan orang secara manusiawi. Sementara itu, Paus Leo ke-14 melakukan kunjungan selama 4 hari ke Prancis di saat negara tersebut sedang bersiap menghadapi pemilihan umum. Di hari kedua, ia akan memimpin Misa Akbar pada pukul 15 waktu setempat. Diperkirakan sebanyak 600 ribu orang akan hadir di acara yang diselenggarakan di Place de la Concorde dan sepanjang kawasan Champs-Élysées. Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak akan hadir, namun beberapa kandidat presiden termasuk pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dan juga tokoh haluan tengah Edouard Philippe mengonfirmasi akan hadir dalam acara tersebut. No, I can't take one more step towards you.

0: people. Selamat pagi sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Pukul 19 nanti, tentu saja kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Langsung suka marau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor, katakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung. Terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernafasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Yang mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah, sementara itu hingga Jumat 25 September 2026 dari total penumpang KM Virgo Transport 8 yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan. Dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama Ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video Ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokal.
12: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk ini ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokal.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
13: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
12: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Doanya diberesin.
16: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game. Nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: NKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, BPO Sapolite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
15: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, kak sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
15: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
22: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
23: Well, I think
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
22: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo,

0: Isyana Saraswati dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai

0: dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Cirebon. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini hingga pukul 24 nanti. Dan berbagai rangkaian acara telah kami siapkan kembali untuk temani Anda, pendengar. Untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Kristen Protestan.

0: Untuk mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini, seperti biasa akan disampaikan oleh Pendeta Mayor Sarman yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Iskandar.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon malam hari ini. Baik, pendengar RRI Cirebon, kini saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan. Silakan Pak Pendeta ya, untuk menyampaikannya.
1: Shalom para pendengar mimbar agama Kristen Protestan di Radio Republik Indonesia Cirebon. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahannya kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saat kita melihat masa depan yang penuh dengan keyakinan, tapi ada juga saat ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ada orang yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang sedang menantikan jawaban doa, ada yang sedang menghadapi sakit, penyakit, kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dalam keadaan seperti itu, selalu muncul pertanyaan. Bagaimana kita dapat berjalan ketika kita belum melihat hasilnya? Jawabannya adalah ketika kita belajar hidup oleh iman. Dan mimbar agama Kristen hari ini dengan tema hidup oleh iman dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum saya melanjutkannya, izinkan saya berdoa untuk kita sekalian. Kita berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh berusaha, bekerja, melakukan semua aktivitas, anak-anak kami diberkati dengan semua kegiatan, dan atas izin Tuhan kami boleh berkumpul dan kami ada di rumah kami, ataupun ada yang sedang dalam perjalanan, atau ada yang terbaring di rumah sakit. Tapi terima kasih karena sampai hari ini, Tuhan baik bagi hidup kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar bukan sekedar kami dengar, tapi jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami hidup melakukan firman Allah dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan berita firman-Mu, supaya hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bahwa seringkali pertanyaan-pertanyaan begitu banyak dalam hidup kita. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan kalau semua kita harus melewati begitu banyak hal yang tidak kita ketahui? Jawabannya tadi adalah kita berjalan dengan iman. Hari ini kita belajar dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang 10. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita sekalian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan diri kita untuk hal itu sebagai jaminannya. Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati manusia taba, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan hidup kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Jika kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab jika kamu harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama kita belajar hidup oleh iman berarti kita percaya kepada janji Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 tadi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Saudara perhatikan kata tahu. Paulus tidak berkata kami menduga atau tidak berkata kami berharap mudah-mudahan. Tapi ia berkata kami tahu. Kenapa Paulus berkata kami berkata demikian? Karena dasar keyakinannya bukan keadaan yang kelihatan, melainkan janji yang Allah sudah sampaikan. Berdasarkan keyakinan bahwa ini adalah suatu gambaran kemah untuk menjelaskan kehidupan manusia. Kemah adalah tempat tinggal sementara. Kalau saudara bikin kemah, pasti kemah itu tidak selalu di situ. Kemah itu bisa didirikan di satu tempat dan hari ini dibikin dan besok bisa dibongkar, dibawa lagi pergi. Demikian juga tubuh dan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan duniawi bersifat sementara. Kita bekerja, membangun rumah, memiliki keluarga, mengejar cita-cita, mengumpulkan berbagai hal dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu ada batasnya. Suatu hari kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Namun berita Injil adalah akhir kehidupan di dunia ini bukan akhir dari segala sesuatu bagi orang percaya kepada Kristus. Karena Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat orang percaya dapat menghadapi kehidupan dengan iman. Saudara pendengar, ketika keadaan berubah, janji Tuhan tidak berubah. Ketika manusia dapat mengecewakan, tapi Tuhan tetap setia. Ketika jalan di depan belum terlihat, Tuhan sudah mengetahui jalan itu. Karena itu jangan menjadi keadaan yang sedang saudara hadapi itu menjadi dasar dari iman kita. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Bukan apa yang sedang terjadi yang saudara sedang alami. Kalau saudara sedang mengalami penderitaan, kalau saudara sedang mengalami keadaan situasi yang tidak menyenangkan, itu bukan dasar dari apa yang kita lihat, bukan dari kehidupan kita. Tapi dasar iman kita adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji menyertai, kalau dia berjanji menyertai, kalau dia berjanji memimpin, maka ia sendiri akan memimpin. Kalau ia berjanji untuk menolong kita, dia sendiri akan menolong hidup kita. Yang kedua, saudara, oleh sebab itu saya ingin katakan sekali lagi, sebelum saya masuk yang kedua, saya ingin katakan sekali lagi, hiduplah di dalam janji Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, hidup oleh iman berarti tidak terikat pada apa yang kelihatan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6 dan 7, Paulus berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, inilah inti dari tema hidup oleh iman, bukan karena melihat. Hidup tapi kita karena percaya, bukan bekerja. Ketika kita mata jasmani kita melihat sejawaban. Kita sering berkata, kalau saya melihat, baru saya percaya. Tetapi iman berkata, karena saya percaya kepada Tuhan, saya tetap berjalan sekalipun saya belum melihat. Saudara, ada perbedaan antara melihat dengan mata dan melihat dengan iman. Maksud saya begini, mata itu melihat masalah, tapi iman melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah. Mata melihat pintu tertutup, tapi iman percaya kepada Tuhan masih menganggap bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Mata melihat kelemahan, tapi iman melihat kasih karunia Tuhan. Mata melihat kegelapan di masa lalu, tapi iman kita melihat ada kesempatan yang baru yang Tuhan mau berikan bagi kita. Mata berkata tidak mungkin, tapi iman berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, mari kita hidup dalam iman. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan. Iman itu bukan menyangkal masalah. Iman itu adalah menghadapi masalah dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir di tengah masalah. Saudara dapat melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, walaupun mereka adalah milik Tuhan, orang-orang kesayangan Tuhan, tapi mereka menghadapi tantangan. Mari kita lihat yang pertama, tokoh Daniel yang ada di gua singa. Saudara, Daniel itu orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tapi dia harus mengasuk dalam gua singa. Daud itu menghadapi Raja Goliat yang besar dengan tantangan hidup yang besar. Daud itu dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan, tapi dia harus menghadapi Goliat. Musa tetap berjalan menuju Laut Teberau, walaupun ada laut yang besar, harus diseberangi laut itu, tapi Tuhan menyertai Musa. Demikian juga para murid harus tetap melangkah sekalipun mereka menghadapi badai yang besar, padahal ada Tuhan Yesus di dalamnya. Mengapa? Karena mereka belajar bahwa kehadiran Tuhan itu lebih penting dari keadaan yang mereka lihat. Saudara pendengar, mungkin hari ini saudara belum melihat jawaban doa. Saya mau sampaikanlah, tetaplah berdoa. Mungkin saudara belum melihat perubahan dalam keluarga, anakmu belum berubah, dia masih tetap yang sama. Tetap gunakan lutut saudara untuk berdoa. Mungkin saudara sedang menanti-nantikan sebuah pekerjaan, tapi sudah kesana kemari, sudah berdoa dan sudah melakukan banyak hal, tapi belum terjadi sesuatu. Saya mau katakan, tetap percaya. Mungkin usaha belum menunjukkan hasil, tetaplah bekerja dengan jujur, tetaplah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Mungkin masa depan kita masih terlihat gelap, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Tetap setia dalam keadaan apapun, tetaplah beribadah, tetaplah hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ada yang belum kita bereskan, mungkin itu menjadi penghalang, maka kita bereskan. Mungkin ada dosa, ada kesalahan yang harus kita bereskan, cepat bereskan. Maka Tuhan, sumber segala berkat, akan menyiapkan yang terbaik untuk hidup saudara. Yang ketiga, hidup oleh iman berarti kita memiliki kerinduan untuk bersama Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 8, Paulus berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara perhatikan perkataan menetap pada Tuhan. Tujuan akhir iman bukan sekedar mendapatkan berkat Tuhan. Tujuan iman adalah mengenal dan tinggal bersama dengan Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan hanya ketika dia butuh pertolongan. Dia sungguh-sungguh ibadah, dia sungguh-sungguh berdoa, semua kegiatan dia ikuti karena ada sesuatu yang ia sedang doakan. Tetapi ketika semuanya berjalan baik, ketika semua yang didoakan telah selesai, dia tidak lagi berdoa. Ia mulai mengurangi datang ke rumah Tuhan beribadah. Ia tidak sungguh-sungguh lagi berdoa. Ketika menghadapi kesulitan dan masalah, dia pasti datang mencari Tuhan. Tapi ketika semua keadaan yang baik, dia lupa. Ketika ia dapat pekerjaan, dia katakan, saya tidak bisa ibadah karena saya sibuk bekerja. Padahal sebenarnya Tuhan yang telah menjawab doa, memberi pekerjaan, tapi kemudian ia melupakan seluruhnya. Jangan sampai seluruh kehidupan kita hanya mengejar sesuatu hal yang sementara. Kita bekerja, tetapi kita jangan lupa Tuhan. Kita cari nafkah, tapi jangan pernah kehilangan iman. Kita bisa membangun karir kita, tapi jangan menghancurkan karakter kita. Ingat, kita memiliki harta, tapi jangan sampai harta memiliki hati kita. Sebab pada akhirnya yang kita perlukan bukan kehidupan yang panjang di dunia ini, tapi adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Buat apa semua kita miliki hidup panjang, tetapi kita menderita dalam perjalanan hidup? Kita punya segala sesuatu, tapi kita sangat menderita. Hiduplah oleh iman berarti berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang 9 tadi berkata, sebab jika kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, perhatikan kata berusaha. Iman tidak membuat orang menjadi pasif diam saja. Iman justru membuat kita aktif melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita berusaha hidup benar. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjaga perkataan kita. Kita berusaha hidup benar, maka kita jaga hati kita. Kita jaga hidup kita supaya kita mampu mengampuni. Kita bisa menolak dosa. Maka setiap kali kita melayani Tuhan, kita ingat kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Maka dalam hidup ini, dalam kekudusan, disinilah saudara kita tema kekudusan itu menjadi relevan dalam diri kita. Saudara, hendaklah terang kekudusanmu bercahaya supaya orang melihat perbuatan

iman bukan hanya apa yang kita katakan di gereja, di tempat ibadah, tapi iman itu berbicara ketika kita ada di luar dan orang lain melihat kita orang beriman, kita orang yang rajin ibadah, cara hidup kita, cara berbicara kita, dan kita bertanggung jawab. Yang terakhir, hidup oleh iman berarti sadar bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan mempunyai pertanggungjawaban. Kita hidup bukan hanya tujuan kita, bukan hidup sesuai ke hati kita. Setiap hidup akan berdiri, setiap kehidupan akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu iman seharusnya mempengaruhi jalan kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya bukan hanya apa yang saya dapat dari kehidupan, tetapi apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan hanya apakah saya berhasil, tetapi apakah hidup saya berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya berapa banyak yang saya miliki, tetapi apakah saya memiliki apa yang saya miliki, saya gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara boleh punya banyak, tapi apakah harta saudara sudah saudara gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Bukan hanya untuk apakah saya orang lain menghargai saya, tetapi apakah Tuhan berkenan dengan hidup saya? Buat apa orang menghargai saya dan menghormati saya, tapi ternyata hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan? Bukankah perkenan Tuhan itu lebih penting dari segala sesuatu? Saudara pendengar, suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan satu persatu. Hari ini kita menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saudara, saudara sedang berada di sebuah jalan yang tidak terlihat. Mungkin ada kabut. Saudara pernah berjalan di jalan yang penuh kabut? Tidak pernah kita bisa lihat jalan seluruhnya. Pasti sopirnya hanya bisa melihat beberapa meter. Di Kalimantan kita tahu bahwa sedang terjadi asap kabut. Pengendara tidak bisa melihat, hanya beberapa jarak meter bisa melihat. Tapi apakah dia berhenti waktu dia bawa kendaraan? Tidak. Setiap pengendara mengetahui bahwa ada seseorang yang sangat dipercaya sedang memimpin perjalanan. Dia harus terus berjalan. Kenapa? Karena walaupun ia tidak mengetahui perjalanannya, ia terus berjalan. Ia hanya percaya kepada orang yang memimpinnya. Mungkin juga kehidupan kita, kita tidak mengetahui masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Kita tidak pernah tahu siapa yang memegang, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Maka jangan pernah berhenti sebelum kita melihat, walaupun kita belum melihat jalannya. Teruslah berjalan, teruslah percaya, teruslah berdoa, dan teruslah taat. Teruslah hidup dalam kekudusan. Sebab kita tahu hidup oleh iman, bukan karena melihat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa kembali kehidupan kita. Apakah selama ini kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat? Ataukah kita hidup berdasarkan iman kita? Jangan menyerah, mungkin jawabannya belum terlihat. Tapi percaya, mungkin jalan yang saudara tempuh terasa panjang, tetaplah berjalan. Mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan, jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit dan saudara tidak punya jalan dan tidak punya cara untuk berharap, tetaplah berharap. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dan bertobat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita. Mari kita hidup oleh iman, percaya pada janji Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, dan terang

terus menjaga terang kekudusan saudara, agar terus bercahaya dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara, kita tidak harus melihat seluruh jalan untuk dapat berjalan bersama Tuhan. Kita hanya perlu percaya kepadanya, dan Ia yang mengetahui jalan hidup kita akan menuntun hidup saya dan saudara. Sebagai kesimpulan malam hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita. Pertama, hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman berarti percaya pada janji Tuhan. Hidup oleh iman yang kedua adalah bergantung pada Tuhan. Hidup oleh iman berarti tidak bergantung kepada apa yang kelihatan. Yang ketiga, hidup oleh iman berarti memiliki kehidupan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Yang keempat, hidup oleh iman berarti berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, hidup oleh iman berarti menyadari bahwa kehidupan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Saudaraku, saya ingin berdoa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Saya ingin menutup penyampaian firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bahwa hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Kami mohon ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami lebih percaya pada keadaan daripada kami mempercayai Tuhan. Walaupun sering kami melihat mujizat Tuhan, tapi seringkali keadaan hidup kami, kondisi, situasi menyebabkan kami tidak percaya pada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Kami tidak hidup dalam iman. Ampuni kami Tuhan ketika ketakutan membuat kami berhenti untuk melangkah. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ketika kami menghadapi masa depan yang belum kami ketahui, beri kami iman. Ketika kami menghadapi pencobaan Tuhan, beri kami kemenangan. Ketika kami mengalami kegagalan, beri kami keberanian untuk bangkit kembali Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk hidup berkenan kepada-Mu. Dan biarlah iman kami bukan hanya dalam perkataan kami, tetapi nyata melalui kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjaga hati kami, menjaga perkataan kami, menjaga pikiran-pikiran kami, perbuatan-perbuatan kami, agar kami tetap hidup dalam kekudusan. Biarlah terang kekudusan kami terus bercahaya, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan pergumulan kami, masa depan kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh karyawan, karyawati, pimpinan, staf yang ada di Radio RRII Cirebon ini. Diberkatilah mereka dengan pekerjaan mereka. Tuhan, tolong mereka masing-masing, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Biarlah keluarga mereka dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Mereka yang bertugas malam hari ini, tentu mereka meninggalkan anak, istri, keluarga mereka, suami mereka, tapi kami percaya Engkau memberkati dan menolong mereka. Lindungi keluarga mereka, pelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Biarannya terus dipakai Tuhan, Radio RRI ini menjadi berkat yang besar, sehingga dampaknya akan membawa masyarakat yang ada di Cirebon akan senantiasa bersyukur sebab punya radio yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Kasih Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk hidup dalam iman, meneguhkan langkah-langkah saudara dalam setiap pergumulan, dan menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Kiranya terang kekudusan kita bercahaya, sehingga melalui kehidupan kita
nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan yang telah disampaikan oleh Pendeta Mayor Sarman. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mas.
0: Iya, sudah menyampaikan mimbar agama Kristen Protestan. Selamat beristirahat Pak Pendeta.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk keluarga Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
3: Penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukannya enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus ya menikmati lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru saja kita dengarkan tadi adalah lagu dari Vidi Aldiano ya, Status Palsu. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan menikmati lagu dari Ani Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru. Untuk Anda yang malam hari ini sedang menikmati malam mingguannya, selamat bermalam minggu. Dan yang kebetulan sekarang ini sedang berada di perjalanan, entah itu perjalanan menuju ke rumah masing-masing setelah Anda beraktivitas, ataupun juga Anda sekarang ini sedang berada di perjalanan untuk acara tertentu, mungkin ke luar kota, atau mungkin sekarang sedang bersinggah di kota Cirebon. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati keindahan kota Cirebon ya. Kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapatan

bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Kenapa aku mendadak buyeng ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman, ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja! Sini dulu, masih bahaya! Ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan depan!
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lawan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kita akhiri ya Ruang Rindu di malam hari ini. Kini kita akan dengarkan bersama mini drama dengan judul Perjalanan Ini, produksi RRI Cirebon.

0: lagi mudiknya?
1: Iya Bu.
0: Kenapa mendadak gitu Neng? Bukannya kalau mudik dekat dengan Lebaran? Lah ini puasa juga belum.
1: Emang lagi kangen aja Bu sama orang rumah.
0: Oh ya sudah. Ngomong-ngomong, mudiknya diantar si masnya atau
1: pulang sendiri Bu naik kereta? Monggo Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati ya Neng di jalan.
1: Mudah-mudahan aku gak terlambat. Oh, itu taksinya datang.

0: Selamat pagi, Mbak. Ke stasiun Pasar Senen ya, Mbak? Maaf, biar saya bantu kopernya ke bagasi aja ya, Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Berangkatnya yang jam berapa, Mbak?
1: Oh, jam 2 siang ini, Mas. Sengaja saya berangkat agak pagian karena takut kena macet.
0: Insya Allah, Mbak, kita sampai stasiun jam 12-an, Mbak. Itu pun kalau nggak macet ya. Mau mudik atau?
1: Saya mau pulang kampung, Mas.
0: Oke, sudah semua ya, Mbak. Dicek lagi, barangkali masih ada yang tertinggal?
1: Sudah, Mas.
0: Bismillah. Kalau begitu kita berangkat sesuai titik ya, Mbak.

0: Iya mbak, saya gak tahu kalau jalannya ada demo anak-anak mahasiswa. Aduh, demo di mana-mana.
1: Gak apa-apa mas, lagian masih lama juga waktunya.
0: Oh iya mbak, mbaknya ini mau kemana ya? Maksudnya mau di kemana gitu?
1: Oh, saya mau ke Jember, Jawa Timur mas.
0: Wah, jauh juga ya mbak? Di sana dengan orang tua atau?
1: Ke rumah orang tua mas.
0: Oh, alhamdulillah mbak, saya senang dengarnya. Sayangilah orang tua kita, selagi mereka masih hidup mbak. Jangan nyesel, nanti seperti saya.
1: Loh, emangnya kenapa mas?
0: Dulu saya ini boleh dibilang bandel mbak. Kadang suka ngeyel kalau orang tua nasehati. Dulu saya lebih suka bertemu teman-teman daripada ketemu orang tua. Malah jarang pulang. Sekolah suka bolos, bohongi orang tua, sampai-sampai makan uang SPP. Kerjaan saya suka ngabisin duit orang tua. Ya baru deh sekarang nyesel.
1: Tapi kan sekarang mas bisa memperbaikinya. Buktinya sekarang udah bekerja sebagai supir online. Masih ada waktu untuk berbakti ke orang tua kan mas?
0: Iya sih mbak, kalau saja kesempatan itu ada, mungkin saya gak akan jadi begini. Saya pasti lebih memilih pulang ke kampung, jadi petani, dan merawat orang tua.
1: Maksud mas?
0: Iya mbak, kedua orang tua saya sudah tiada mbak, dan kesempatan itu...
1: Maafkan saya ya mas, saya ikut berduka cita.
0: Hanya doa yang bisa saya kirimkan ke mereka mbak. Loh, mbaknya kenapa menangis? Maafkan saya ya mbak, kalau cerita saya tadi bikin mbaknya...
1: Gak apa-apa mas, saya pun pulang ini lantaran kangen dengan orang tua saya.
0: Semoga mbaknya bisa segera bertemu dengan orang tua ya mbak di sana. Oh iya, sudah sampai nih mbak. Mohon maaf mbak, kita ambil posisi jalur samping aja ya mbak. Soalnya kalau dari depan harus pakai parkir elektronik.
1: Oh iya, gak apa-apa mas. Kebetulan saya juga mau mampir dulu ke toko oleh-oleh.

0: jalur 2 dari arah barat.
1: Permisi, Mbak. Kereta api Blambangan apakah sudah masuk?
2: Mohon maaf ya, Kak. Mungkin kakaknya baru sampai ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kereta Blambangan arah Jawa Timur ada delay ya, Kak, karena ada rel kereta yang anjlok akibat banjir di wilayah Indramayu. Kami tengah mengupayakan perbaikan ya, Kak. Jadi mudah-mudahan pukul 16 sore ini kereta bisa beroperasi lagi. Sekali lagi mohon maaf ya, Kak.
1: Oh, begitu ya. Terima kasih infonya, Mbak.
2: Terima kasih kembali, Kak.
0: Segera masuk kereta api Serayu tujuan akhir stasiun Purwokerto. Harap berhati-hati dan tidak melintas di jalur 2.
1: Sekarang masih jam 14. Artinya masih ada waktu nih buat cari oleh-oleh. Tadi aku lihat di luar stasiun kayaknya ada toko oleh-oleh. Yaudah, belinya di sana aja deh. Lagian tadi tempatnya lumayan sejuk, ada pohon rindu.

0: selai pisang ini. Pasti Umi sama Abi suka. Oh ya, aku coba telepon lagi mereka.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
0: Kenapa gak bisa dihubungi terus ya? Umi, Abi, Nadine tuh kangen.
2: Kak, mau beli opaknya? Murah kok, Kak. Shh, adik, jangan rewel ya. Kakak jualan dulu.
0: Jualan apa, Dek? Harganya berapa?
2: Opak, Kak. Enak kok, Kak, rasanya. Yang ini harganya 5 ribuan aja. Beli ya, Kak?
0: Boleh deh. Saya beli 4 ya. Oh iya, kenapa kamu jualan sambil bawa adik kamu? Orang tua kamu kemana?
2: Ibu ada di rumah, tapi lagi sakit, Kak. Jadi saya bawa adik aja. Soalnya adik gak ada yang jaga.
0: Loh, bapak kamu kemana?
2: Bapak pergi ninggalin kami, Kak.
0: Maksud kamu meninggal dunia?
2: Bukan, Kak. Bapak saya kabur setelah ibu sakit-sakitan. Bapak pergi dengan...
0: Udah. Saya udah ngerti. Aden namanya siapa? Dan ini adiknya namanya siapa?
2: Saya Yusuf. Dan adik saya namanya Rahma, Kak.
0: Kamu masih sekolah kan? Kelas berapa? Cita-cita kamu nanti mau jadi apa?
2: Saya masih kelas 7, Kak. Yusuf kalau besar mau jadi dokter. Biar bisa sembuhin sakitnya ibu. Biar ibu gak ngerasain sakit-sakitnya lagi.
0: Wah, sungguh mulia cita-cita kamu. Oh ya, ini kakak punya coklat buat adik Rahma. Dan ini buat kamu ya.
2: Wah, banyak banget uangnya, Kak.
0: Gak apa-apa. Uang itu barangkali nanti bisa buat bantu ibu kamu yang lagi sakit ya. Tuh, udah mau hujan. Adik Yusuf sebaiknya pulang ya. Kasihan nanti adik Rama, kehujanan bisa sakit loh. Oh ya, ini juga ini, kamu bawa pulang. Kebetulan tadi kakak beli oleh-oleh lumayan banyak. Ini.
2: Terima kasih ya, Kak. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya kakak. Yusuf, permisi pulang dulu ya, Kak.
0: Ya, hati-hati pulangnya ya.
3: Ya Allah, anak sekecil itu ternyata harus menanggung beban yang begitu berat. Tapi wajah Yusuf sepertinya tidak bersedih. Dia begitu kuat dan tegar dengan ujiannya. Lalu, mengapa kamu seperti ini, Nadine? Kamu terlihat lemah, tak berdaya, dan tak mensyukuri nikmat hidupmu ini. Apa sih yang kamu cari, Nadine?

0: hati-hati jalur 2 dari arah barat, segera masuk kereta api Serayu.
1: Permisi nak, apakah ini nomor kursi B17?
2: Oh, maaf. Iya pak, ini kursi bapak. Saya nomor 16. Silakan pak. Oh iya, biar saya bantu taruh tasnya ya pak. Nah, sudah. Monggo, silakan duduk pak.
1: Terima kasih ya nak. Kalau lihat wajahmu, sepertinya umurmu itu sesuai dengan cucuku loh nak.
2: Oh ya, bapak namanya siapa? Mau kemana pak?
1: Panggil saja kakek Yatno nak. Lawong rasa-rasanya aku ya lebih pantas dipanggil kakek.
2: Oh jadi begitu. Baiklah. Oh ya, ngomong-ngomong tadi saya tanya belum dijawab loh kek.
1: Loh yang mana toh?
2: Kakek Yatno ini mau kemana dan dari mana toh?
1: Kakek habis jenguk anak dan cucu di Jakarta ini dan sekarang mau pulang ke Magelang.
2: Loh, kenapa gak dianterin anak dan cucu kakek? Lagian kakek ini kan udah sepuh, nanti kalau kenapa-napa gimana?
1: Kakek pergi tanpa pamit ke mereka, nak.
2: Loh, kok bisa kakek gak pamit? Nanti anak cucu kakek nyari gimana?
1: Ya, kalau mereka sampai nyari kakek, itu berarti mereka masih mengakui kalau bapaknya ini masih ada.
2: Maksud kakek?
1: Hampir 3 tahun ini kakek tinggal di Jakarta setelah istri kakek meninggal. Ya, pada awalnya kakek ingin tetap tinggal di Magelang biar bisa setiap hari jenguk makamnya. Tapi karena anak-anakku tidak ingin kakek sendirian, mereka ajak kakek pindah ke Jakarta.
2: Loh, bukannya itu bagus ya, kek? Artinya anak-anak kakek itu tidak mau kakek sendirian di sana. Dan mungkin anak-anak kakek juga menginginkan kakek biar gak sedih karena ditinggal nenek.
1: Ya, pada mulanya kakek juga berpikir begitu. Lah, ternyata...
3: Maaf.
1: Kamu sakit, toh, nak?
3: enggak, kek. Maaf, tadi gak sengaja sempat dengar obrolan kakek dengan mbaknya. Maaf.
1: Oh, gak apa-apa, nak. Yang jenengan itu terganggu toh dengan obrolan kami.
3: Oh, enggak, kek. Apa boleh, kek? Saya ikut dengar juga lanjutan ceritanya.
2: Gak sopan tahu nguping pembicaraan orang.
1: Kelakuan kalian itu persis kayak cucuku.
3: Tuh, kakek juga gak keberatan kok. Kenalkan, nama saya Sakti. Kamu?
1: Loh, iya. Kakek juga belum tahu namamu ya, Cahayu.
2: Nama saya Nadine, kek. Gimana kelanjutannya, kek, cerita yang tadi?
1: Loh, kakek tadi cerita sampai di mana ya?
3: Sampai saat kakek datang ke Jakarta. Iya, Din?
2: Berarti dari awal kakek cerita, kamu udah nguping ya? Dasar.
1: Sudah. Lah kok malah kalian berantem toh? Jadi pada saat anak dan cucu minta kakek ke Jakarta, awal mulanya ya kakek pikir mungkin anak-anakku itu tidak ingin bapaknya sedih karena ditinggal ibu mereka. Tetapi setelah kakek di Jakarta, ternyata mereka memiliki maksud lain.
3: Maksud lain gimana, kek?
1: Kakek ini di Jakarta diombang-ambing sana-sini. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, yang pada akhirnya mereka ribut, tidak mau kakek ada di rumah mereka. Nah, mungkin orang tua ini menjadi beban bagi mereka.
2: Tapi kek, bukannya anak-anak kakek sendiri yang menginginkan kakek ikut mereka?
1: Kakek tidak ingin rumah tangga anak-anak kakek bertengkar dengan pasangannya. Oleh karena itu, kakek memutuskan untuk kembali ke rumah. Biarlah kakek tinggal di sana sambil menunggu makam istriku.
2: Kakek yang sabar ya.

0: Permisi, bisa kami cek tiketnya?
1: Oh, ini punya saya, Pak. Kakek, tiketnya mana?
2: Ini tiket saya, Pak. Ini punya kakek, kan?
3: Oh, iya, Nak.
0: Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu. Perjalanan kita masih panjang. Silahkan untuk beristirahat. Permisi.
2: Terima kasih, Pak.
1: Kakek, sudah malam. Kakek juga kelihatannya lelah. Lebih baik kakek istirahat. Bukan begitu, Din?
2: Iya, Kek. Kakek istirahat dulu.
3: Baiklah. Maaf ya, Nak. Kakek ingin istirahat dulu. Kakek memang rasanya sangat lelah sekali. Kakek ingin bermimpi bertemu nenek.
1: Iya, Kek. Selamat istirahat. Semoga tidur kakek bisa mimpi ketemu istri. Iya kan, Din?
2: Jangan bercanda, ah. Lihat tuh, kakek emang terlihat sangat lelah. Baru sebentar aja udah terlihat lelap.

0: belum istirahat juga, Din.
1: Saya belum mengantuk.
0: Kalau boleh nanya, kamu mau pulang ke rumah atau?
1: Aku mau pulang ke rumah di Jember.
0: Kamu di Jakarta masih kuliah atau sudah bekerja?
1: Aku udah bekerja. Kalau kamu?
0: Aku juga sih. Kamu kerja di mana, Din?
1: Aku di salah satu bank swasta.
0: Lagi libur?
1: Enggak juga.
0: Kok bisa? Secara ini kan masih hari kerja.
1: Kan bisa cuti. Terus apa kabar kamu? Ini kan juga hari kerja. Kamu juga kenapa?
0: Kebetulan saya mau ke Surabaya. Dan ini juga karena urusan kerjaan sih. Oh iya, ini kartu namaku. Kali aja kamu nyasar.
1: Enak aja kalau ngomong. Sakti Wicaksono, Direktur PT Putra Megantoro. Loh, ini bukannya perusahaan besar? Dan kamu kan direktur. Terus ngapain ke Surabaya naik kereta ekonomi? Apa perusahaan kamu udah bangkrut? Sampai-sampai direkturnya pakai kereta ekonomi?
0: Hus, sembarangan kamu.
1: Terus kalau bukan bangkrut, apa alasannya?
0: Aku sebenarnya bisa aja naik pesawat langsung ke Surabaya. Tapi aku lagi jenuh, Din. Makanya naik kereta ini.
1: Sekelas direktur bisa jenuh? Masa iya sih?
0: Kamu tuh kalau aku lihat, orang yang gak mudah percaya orang, ya kan? Aku bilang jujur malah gak percaya. Ingat ya, direktur juga manusia, Din.
1: Aku pikir cuma rocker yang bilang manusia. Kayak gua aja kamu.
0: Akhirnya kamu tersenyum dan tertawa juga. Padahal aku lihat dari stasiun Pasar Senen tadi, mukamu murung terus.
1: Emangnya kapan kamu lihat aku?
0: Sejak kamu tahu kalau kereta kita ini delay. Terus kamu ngobrol dengan anak itu di depan toko oleh-oleh itu.
1: Ngapain kamu liatin aku? Jangan-jangan kamu...
0: Hus, otakmu itu jangan liar kemana-mana deh. Aku ini orang baik, tahu.
1: Baik itu kan kata kamu. Dasar.
0: Oh iya, ngomong-ngomong, kamu pulang dalam rangka apa nih, Din? Jangan bilang kamu mau pulang dijodohkan sama orang tuamu ya. Bisa-bisa aku gak punya kesempatan nih.
1: Enak aja kalau ngomong. Aku pulang karena kangen sama Umi dan Abi. Dari kemarin aku gak bisa hubungin mereka. Aku takut mereka kenapa-napa.
0: Ini zaman canggih, Non. Kamu kan bisa hubungi saudaramu yang lain.
1: Aku anak tunggal. Abi dan Umi tinggal di desa. Kebetulan tetanggaku tidak banyak yang punya handphone. Ada Lek Warso, tapi sama gak bisa dihubungi. Aku takut saat mendengar cerita temanku.
0: Loh, takut kenapa?
1: Temanku bilang dia sering kali mengabaikan bunyi dering telepon orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, dia nyesel karena bunyi dering telepon itu tidak bisa lagi dia dengar.
0: Sebentar, Din. Halo. Assalamualaikum, Ma. Sakti masih di kereta, Ma. Mungkin nanti sekitar jam 4 pagi baru sampai di Surabaya. Mama dan Papa sehat kan? Alhamdulillah. Gak apa-apa, Ma. Sakti cuma kangen Mama. Oh iya, maaf ya. Sakti tadi siang gak angkat telepon Mama. Iya, Ma. Biar Sakti yang akan telepon Mama. Dan Sakti janji akan selalu angkat telepon Mama. Sesibuk apapun Sakti. Iya, Ma. Doakan Sakti ya, Ma. Waalaikumsalam. Makasih ya, Din. Kamu udah ingetin aku. Din, Nadin, kita sudah sampai Jogja. Katanya mau minum kopi. Ini.
1: Maaf, aku ketiduran. Makasih ya, jadi merepotkan kamu. Sakti, kakek.
0: Kakek. Kakek. Kakek Edno. Din. Nadin.
1: Kakek. Kakek.
0: Kakek. Kakek. Din. Din. Kakek. Din. Kakek. Kakek. Kakek Edno.

Demikian mini drama radio dengan judul Perjalanan Ini, diperankan oleh Ratu Mutiara sebagai Nadine, Heru Wahyono sebagai Kakek Yatno, Zian Rizal Wijayanto sebagai Sakti, Ani Hardiantini sebagai Ibu Kos, Popiana sebagai supir online, Alden Maulana Aksan sebagai anak jalanan. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Agus Wahyudi dan Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

dikenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 5.

0: Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.

0: Saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali. Tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
1: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
0: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
2: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

bohong. Hoax dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Air kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu tanggal 27 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz dan FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk pagi ini Minggu 27 September 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini saya ditemani rekan operator, ada Lela Nur Lela dan juga Dias, serta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Weru. Sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi, dan jangan lewatkan juga pada pukul 6 kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Minggu 27 September 2026. Acara ini seperti biasa berlangsung sampai jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan pagi ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini di studio Pro 1 alhamdulillah sudah hadir ada Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Pak Kiai ya. Dan tema kita pagi ini adalah pengertian barokah dalam kehidupan. Dan tentu pagi ini selain Anda bisa dengarkan melalui 94,8 FM, pagi ini seperti biasa juga Anda bisa dengarkan dan tonton langsung di kanal YouTube kami RRI Cirebon, karena pagi ini kita live YouTube ya. Dan jangan lupa nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231 849 3259 atau WhatsAppnya ke 081 324 951 935. Bisa juga melalui kolom live chat ya di YouTube kami RRI Cirebon. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI dengan tema pengertian barokah dalam kehidupan. Semoga silahkan Pak Kiai.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la

0: Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih mendengarkan RRI Cirebon dan melihat YouTube RRI Cirebon. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini kita masih setia selalu mendengarkan RRI Cirebon. Baik yang ada di pasar-pasar, ambil jualan, laris Tanjung Kimpul, barangnya laris, duitnya kumpul. Baik yang ada di perjalanan, senantiasa diberikan keselamatan sampai tujuan. Baik yang ada di rumah-rumah, yang selalu pagi ini dan bisa menyorongkan suara RRI melalui speaker, semoga selalu dekat di hati. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam kehidupan ini kita menyampaikan ada yang namanya barokah. Apa arti barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, menambah-nambah kebajikan, menambah-nambah kebaikan. Siji al barokatu fi jasadihi. Mahiyal barokah? Al-barokatu bi jasadihi. Barokah di dalam kehidupannya, jasadnya, badannya, awaknya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan barokah. Man tola umruhu wa kasuna amaluhu. Barang siapa sing diberikan ing Gusti Allah panjang umur lalu digunakan untuk ibadah ning Gusti Allah, iki kang diarani umur kang barokah fi umrihi. Umur kang barokah iku umur kang kira-kira digunakan kanggo ibadah ning Gusti Allah. Dia tambah tua, tambah rajin ibadah. Mantola umruhu wa khasuna amaluhu, dan bagus ibadahnya. Belingit wong wis tuwa ku pegawene cuman jental jentul kaya tuyul. Telapang dlopong kaya kiong. Pelanga pelango kaya lam sijan. Sembayang beli, ngaji beli, ibadah beli. Niki termasuk wong kang umure kurang barokah. Digedek-gedek nang dituak-tuak nang ku pegawainya jentul baik kayak manuk perkutut. Mending jentule ayam, tambah tua tambah ake endoge, banyak telurnya. Endoge bisa kanggo didadar, telurnya bisa didadar, ayamnya juga dibakar, digoreng enak. Tapi manusia tidak ibadah, tidak sholat, telurnya siapa kang doyan? Inilah makanya diharapkan kepada kita semua, jadikanlah umur kita untuk umur yang barokah. Umur yang barokah, umur yang berkah, dilalah untuk kehidupannya selalu didasari dengan ibadah. Tambah tua, tambah wekal ibadah. Ini yang dinamakan barokah fi umrihi. Betul. Nomor loro, barokah fi malihi, harta. Harta yang dimiliki mereka selalu memperbanyak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, disedekahkan sebagai nanam saham untuk kanggo akhirat. Beli tambah tua, beli tambah medit, tambah tua tambah loman, tambah tua tambah dermawan, tambah tua tambah eman. Ini umur harta yang dia miliki. Ingat, ad-dunya mal'unun wa saqibuha mal'unun. Dunia bakal melaknat, wa saqibuha mal'unun, wong kang duwe dunia bakal dilaknat. lamon dunia hartaeki beli dienggo akening jalani Gusti Allah. Hanya untuk pamer-pameran, hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Ingat, harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja sampai duit dunia hanya sekedar menumpuk-numpuk. Ingat kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang yang menumpuk-numpuk harta, belum sadar bahwa harta itu amanat, amanatullah, titipan sing Gusti Allah. Kadang-kadang wong masih urip ning alam dunia, dunia wis entok. Mumpung lagi sugih aja kadiran, mumpung lagi sugih aja kadiran, apaan wis melarat ngemis kaya wong briman, apaan wis melarat ngemis kaya wong briman. Uangnya hartai melimpah ruah, kemudian Allah menjatuhkan harta tersebut. Summarodadnahu asfala safilin. Uangnya masih urip, dunia wis entok, sudah habis. Dia seperti orang briman, meminta-minta, ya Allah, ya Rabbi. Inilah kehidupan manusia. Mangkane mumpung dipercaya sama Allah, manfaatkan harta ini ke jalan Allah. Manfaatkan harta ini untuk niat ibadah celengan saham akhirat, supaya barokah, supaya berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang ketiga, barokah fi auladihi, anak-anaknya. Anake wong kang barokah iku alhamdulillah nurut. Duwe anak, innamal amwalu auladuhu fitnatun. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah. Maka jangan sampai pala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, jangan kau gumun, jangan kau kagum dengan orang-orang yang banyak hartanya, dengan orang-orang yang banyak anaknya. Innama yuridullahu bihi liyu'adzibakum. Sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang yang punya harta tapi dunianya tidak dimanfaatkan kepada Allah. Dunianya tidak disedekahkan, dunianya tidak dimanfaatkan ke jalan Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibakum. Allah akan menyiksa kepada orang yang punya harta dunia tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kok jelas. Jadi kehidupan manusia urip di alam dunia, anaknya-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Rabbi habli minas solihin. Nurut kabe anake, lakakang badeg, lakakang bandel. Nurut kabe, rajin ibadah, rajin sholat. Karena doa dari orang-orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Inilah yang namanya barokah. Anaknya nurut kabe, anaknya rajin ibadah kabe, anaknya rajin sholat kabe, sehingga alhamdulillah mereka anaknya selalu awaladun sholikun yad'ulah. Anak kang dongak naning wong tua, wong tua merasa bangga, merasa senang deleng anaknya pada sukses kabe. Inilah yang namanya anak yang auladun barokatun, anak yang barokah. Laka sing bungker, langka anake. Bungker nanti kaya ndoga, dari ndog 10 ada yang bungker 1, enggak ada. Inilah yang namanya anak yang barokah. Anak yang selalu nurut sama Allah. awaladun solehun yad'ulah, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ta'atan ilallah, anak kang nurut ning Gusti Allah. Ta'atan birrul waliden, anak kang selalu berbakti kepada orang tuanya. Inilah yang dinamakan barokah. Barokah umurnya, barokah hartanya, barokah anaknya menjadi anak-anak yang solehah. Dan yang terakhir, kita kehidupan yang menjadi barokah, rumah tangganya barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah tangga yang didasari dengan sakinah, jiwa yang tenang, mawaddah, selalu asah asih, selalu sayang menyayangi, selalu sajing cinta mencintai. Inilah yang dinamakan barokah. Rumah tangga adem, tanggal tua, tanggal muda, biasa-biasa baik. Ana duit laka duit, alhamdulillah, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi percekcokan, karena kehidupan didasari dengan keberkahan. Yang penting niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, barokah. Nah, itu saja yang kita sampaikan buat Kang Nono. Silakan Kang Nono. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Pak Kiai, dan kita masih di Mutiara Pagi. Tema kita pagi ini yaitu pengertian barokah dalam kehidupan ya. Dan untuk Anda silakan yang ingin bergabung bisa melalui telepon 0231 849 3259, bisa juga WhatsApp ke 0813249 51935. Kita terima penelpon pertama untuk dua penelpon ya sesi ini. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nono Kartono.
1: Iya.
2: Plumbon.
1: Dari Plumbon, Ibu Reni.
2: Iya, betul.
1: Betul ya. Sehat Ibu
2: sudah
1: Reni?
2: Sehat ya Mas Nono ya.
1: Alhamdulillah. Silahkan Kiai, dengan Pak Kiai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni mangga.
2: Tentang barokah ya Pak.
1: Betul.
2: Saya ingin menanyakan tentang dua hal. Yang pertama tadi Bapak menguraikan bahwa ada orang yang meskipun usianya sudah tua tapi yang tadi ya jengkal jentul, lapang lopong, itu tidak
1: sekong-sokong,
2: tidak apa mungkin menikmati beli. Apa melaksanakan
0: sembahyang beli di, ibadah beli, gedek nata matu, Allah, tangi ya. Mangan turu, hardolin nah, dahar bodol ulin.
2: Apa sih namanya orang yang enak-enak saja begitu, tapi tidak ingat akan hari tua.
0: Iya.
2: Nah, itu kira-kira yang seperti itu tuh. Jenis manusia yang seperti itu meskipun usia sudah banyak, itu penyebabnya apa ya? Penyebab yang tidak barokah, tidak apa mensyukuri gitu, tidak melaksanakan apa sih yang harusnya dia lakukan kalau punya uang, apa disisikan atau bagaimana gitu. Dan yang kedua, sebaliknya ada yang banyak harta menumpuk-numpuk uang sampai saking nggak bisa ditabung di bank, jadi di kamar, satu kamar di tiap mobilnya ada semua, tiap mobil ada berangkas, ada berangkas. Nah pas ketahuan karena dia pejabat pendidikan tinggi tapi mungkin akhlaknya kurang sehingga dia dengan seenaknya. Nah yang seperti itu kan mungkin tidak menikmati karena ujung-ujungnya ditangkap gitu ya oleh KPK terus dibebaskan. Nah, itu uangnya kan tidak digunakan untuk apa namanya kemaslahatan baik untuk keluarganya atau untuk masyarakat. Nah seperti itu apakah dikatakan tidak barokah gitu? Itu aja Pak, mohon pencerahannya Pak Kiai. Semoga pada sehat selalu ya Pak.
1: Amin,
2: Nono.
1: Amin.
2: Salam buat Ibu Nyai Saadah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni di Plumbon. Ini ada sudah bertanya, silakan yang lainnya bisa lagi ke 0231 849 3259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, mangga silakan Ibu Dini.
3: Ya selamat pagi Ustaz.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Iya. Ya gini ya. Iya ya, umur udah kepalan mam ya. Kalau tidak ibadah gimana? Cuman yang ditanyakan ini ibadah saya yang selama saya lakukan itu baik apa gimana, saya nggak tahu, cuman aku berusaha yang baik lah. minimal biar bermanfaat kayak gitu. Nah, umpamanya kita udah berusaha baik, tapi kadang-kadang ada yang sulit, ada yang kurang gimana lah di hati. Tapi aku tetap sabar ya, walaupun bagaimana juga. Terus masalah sodako juga, ya kecilnya entah besarnya ya.
1: Yeah.
3: Itu dari ya, dari dulu sampai sekarang itu mudah-mudahan Allah menerima itu.
1: Amin.
3: Dengan iya, dengan ikhlas hati. Dan semuanya itu mudah-mudahan Allah menerima terus yang
1: baik-baik.
3: Iya,
0: ya,
3: kalau ngasih orang umpamanya aku udah ikhlas tapi orang itu kurang terima. Kalau utang, kalau nggak dibayar lama, kalau saya udah ikhlasin aja.
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu gimana itu Pak Kiai?
1: Baik.
3: Itu kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dari Ibu Reni dulu ditanggapi Pak Kiai, silakan.
0: Tentang umur yang kurang barokah.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan pengertian barokah.
1: Silakan.
0: Nabi telah bersabda, wasyarrunnas sejelek-jeleknya manusia, mantola umruhu, orang yang diberikan panjang umur, wasayyi'ata a'maluhu, tapi tambah tuaku beli tambah bagus. Tambah tuaku tambah blesak. Cuman gedekna tamatu. Karena faktornya apa? Kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Orang kalau sudah fakir, kema Allah tuh benci, sama Allah tuh sengit. Bukan tambah bagus. Penyebabnya bisa karena harta. Urip tambah tua tambah melarat, kulading dunia ketungkule nyambut gawe. Umur entok melarat angger ora duwe. Kulading dunia ketungkule nyambut gawe. Umur entok melarat angger ora duwe. Tambah tua tambah melarat beli tambah sugi. Dadi sak timbulekan Gusti Allah kemengkel. Uang apaan wis beli tambah sugi, tambah melarat, kehidupannya tuh bukan tambah senang sama Allah, tambah sama Allah tuh benci. Sehingga dia mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang melarat makin keceprat. Ya karuan kan tasi wong sugi sembayangnya wekel, bareng kita urip kaya kengelan kaya kenen. Nah itulah yang dinamakan tadi. Satu. Yang kedua, karena faktor X.
1: Faktor X.
0: Iya. Ya wis beli kaya bengen soso tenagae wis tua ngawa awak si jibek kaya mujair mundur
1: lempo.
0: Nah dari itulah sehingga dia tuh merasakan kehidupan tuh lah wis laka papai harus sembayang-bayang harus kanggo padahal yang namanya ibadah walaupun kau tidak bisa mampu dengan berdiri sholatlah dengan duduk tidak mampu sholatlah dengan sambil tidur. Tidur tidak mampu, sholatlah sambil kedip-kedip mata. Sholatnya dengan cara apapun yang kau bisa mampu. Nah, itulah dari faktor-faktor itu ya sehingga mereka sama Allah tuh benci. Akibatnya wislah bisa sembahyang maning. Anggo apa sembahyang? Nah disinilah
1: sinilah melarat bae
0: urang. Bisa tergurih melarat bae beli sugi-sugi. Terus penyakitnya tambah-tambah.
1: Iya.
0: Wow, nah itu. Udah.
1: Termasuk yang ini kata Ibu Reni apa namanya yang dia kaya diberikan apa namanya kenikmatan oleh Allah yeah. Gitu Pak Kiai, tapi malah korupsi misalnya yeah. Begitu numpuk harta di nah, sini ada di situ ada itu kenapa penyebabnya apakah enggak ya. Barokah kalau kayak gitu?
0: Faktor dari kerakusan dan ketamak rakus namanya ya.
1: Kerakusan.
0: Sehingga di depan mereka tuh ingin memperoleh dari faktor dari kehidupan manusia bisa faktornya karena anak bisa karena faktor karena jabatan mumpung aji mumpung jadi kehidupan iki kalau kita tidak ada hasilnya percuma jadi lebih baik kita menumpuk-numpuk harta dengan cara yang tidak wajar dengan cara yang tidak benar mereka dengan cara korupsi. Tahu-tahu ambisius yang demikian ini karena tergoda oleh setan kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempatan, tak bener. Sehingga mereka merakus, akibatnya tertangkaplah oleh KPK. Nah, disinilah karena jiwa manusia kurang menerima dengan keadaan demikian.
1: Makanya rakus ya.
0: Menjelang pensiun,
1: wah, kumpul-kumpul.
0: Beli weru di kumpul-kumpulnya. Allah yang Maha tahu dan manusia pada tahu. Akibatnya tertangkaplah. Maka dua tujuan dia menjadi pejabat itu bukan karena untuk mencari syukuran, tapi mencari untuk mendapat kekayaan. Di sini.
1: Padahal jabatanku amanah pakai.
0: Amanah. Ya. Cuman amanah kan beli bener.
1: Kemudian ini Pak Ibu Dini di Brebes.
0: Iya.
1: Wukuk, apa umurnya udah kepala 6 katanya Pak.
0: Kepala Kiai. Berarti 60, usia robet, rombongan berak tua.
1: Yang penting katanya saya udah berusaha semaksimal mungkin, ibadah saya mudah-mudahan benar, terus sedekah saya benar.
0: Betul.
1: Gak tahu kata orang katanya betul atau tidak.
0: Urusan ibadah bukan urusan sama orang. Urusan ibadah konteksnya sama Allah. Ibu dan yakin percaya, semua apa yang dikerjakan dengan hati yang ikhlas, insya Allah amal ibadah ibu diterima oleh Allah. Jangan sampai ngersula, jangan sampai gelendeng. Niatkan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena teman, bukan karena siapa-siapa. Jadi jangan ada udang di balik rempeyek. Kita langsung kontaknya kepada Allah, insya Allah. Begitu.
1: Utang yang udah diikhlasin aja lah karena udah terlalu lama itu gimana
0: Pak? Ya saking capeknya rupanya ditagih. Wajib kita yang punya hutang nih, yang untuk menagih kepada orang yang punya hutangnya. Tapi ari wong kang diutangnya angel, nalika utang aduk, nalika ditagih godeg. Ya wis pasrahkan saja kepada Allah.
1: Oke. Baik, kita terima lagi telepon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
4: Mas Nono.
1: Iya.
4: Mas Bara.
1: Waduh. Hafal nih. Ibu siapa nih?
4: Tahu dong. Ibu Iis di Bumi Ayu.
1: Oh, Ibu Iis di Bumi Ayu. Sehat selalu Bu Iis ya.
4: Alhamdulillah.
1: Mangga, silakan dengan Pak Kiai.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam. Sekali-kali coba diundang nih Bumi Ayu, pengen weruh mana lah. Gue is omongnya baik, ca.
4: Iya Pak Kiai, saya mau bertanya ya Pak Kiai.
1: Monggo.
4: Ada orang yang sangat pelit gitu ya, itu tangga saya sangat pelit ya Pak Kiai. Beli material aja diangkutin sendiri, pakai enggak kalau umumnya kita kan nyuruh saudara saya, saudaranya atau tetangga biar ngikut makan rezekinya gitu ya. Nah itu sangat beri korun gitu kali ya, numpuk-numpuk harta buat sendiri. Nah itu bagaimana orang-orang yang gak dikasih barokah sama sekali itu Pak Kiai. Sama sekali gak mau ini tangganya suruh kerja gitu.
1: Berbagi gitu ya.
4: Iya. Jadi sama istrinya tuh beli material, istrinya suruh naikin ke mobil, nanti yang nurunnya juga sendiri gitu, suami istri gitu. Jadi menurut saya
1: hemat.
4: Itu kebangetan itu orang yang termasuk nggak dibarokahi hartanya gitu.
1: Baik.
4: Pak Kiai itu terima kasih Pak Kiai Mas Nono.
1: Sama-sama. Sama-sama Ibu Is.
0: Ibu Is dari Brebes Bumi Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Jimaning ya Pak Kiai ya. Kita terima lagi Mangga yang pengen gabung 0231849 WhatsApp-nya ke 081324951935 lewat live YouTube juga boleh di kolom chat ya. Kalau gak ada langsung dijawab Bu Is, saya pakai.
0: Al-Bakhil ba'idu minallah. Ada telepon.
1: Oke, kita terima dulu kalau begitu. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Bara Yudhistira Kartono.
1: Bu Indra. Sehat Bu Indra?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Walau agak batuk-batuk.
0: Lagi musim.
1: Cuaca.
0: Allah, aja ngersul, aja gelendeng.
5: Yang satu bajunya hitam, yang satu bajunya putih.
1: Salah, biru dongker ini bukan.
5: Aduh.
1: Mangga, silakan Bu Indra pertanyaannya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Kiai Haji Jafar Sodik MPDI dan Nyai Haji Saadah SPDI.
0: Iya. terima kasih.
5: Yang hari ini berbaju putih. Batiknya melayang. Oh ya, Pak Kiai dapat undangan nih dari Nyai Hajah Saadah SPDI. Hari ini Bung Nono di pesantren beliau, pesantren Anidom, akan diadakan peringatan Maulud Nabi.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, terima kasih sekali diundang. Nah, di undangan itu Bung Nono akan hadir, Ibu Wakil Wali Kota Cirebon. Iya.
1: Pantesan rapi Pak Kiai.
5: Ibu Hajah Tuun. Sayangnya Pak Kiai ini dikelilingi para wanita. Ini yang bertanya 4 orang pagi ini wanita. Nanti yang hadir para wanita juga. Wah, mati banget nih.
0: Wong lanang aduh waduh nyele.
5: Pak Kiai, kalau saya sepertinya mau menghadiri peringatan itu, tapi dengan harapan, waduh, asik nih ada Ibu Wakil Wali Kota, ada Ibu Hajah Uun nanti nih dengerin nih, barangkali aja apa akan melantunkan lagu yang
0: religi,
5: rohani begitu. Nah, apakah kehadiran saya itu mendapat barokah? Mohon dijelaskan oleh Pak Kiai. Kan kalau Kak Pak Kiai bilang ada udang di balik bakwan.
1: Oke. Jadi menghadiri itu juga.
5: Terima kasih Bung Nono.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis dulu di Bumi Ayu Pak Kiai. Orang pelit katanya.
0: Al-bakhil ba'idu minallah. Orang yang pelit itu berjauh dengan Allah. Al-bakhil ba'idu minannas. Orang yang pelit itu adalah jauh dengan manusia. Nah, disinilah sehingga kehidupan manusia itu, orang yang bakhil temannya siapa? Setan. Orang yang dermanya teman as-saqiyu qaribu minallah. Orang yang dermawan itu bakal disayang sama Allah. As-saqiyu qaribu minannas. Orang yang dermawan itu sayang pada manusia. Manusia kalau lihat orang dermawan itu seneng, tapi kalau melihat orang yang bakhil sudah jelas manusia saja enggak ada yang seneng, cengkuro, jel-jelen dewek, ada unsur bonsi ya,
1: panganan dewek,
0: mong, khawatir ke anu orang lain. Nah hal demikianlah, kari tinggal pilih-pilih, apakah saya mau ingin disayang sama Allah atau dibenci sama Allah atau sama disayang sama setan, tinggal pilih aja lah. Udah ada bagiannya pak-paknya. Kalau kita ingin sayang sama Allah, jadilah orang dermawan. Dermawan bukan hanya uang, dermawan dengan tenaga, harta, jiwa dan semuanya. Begitu juga bakhil, sudah jadi temannya setan. Setan itu begitu, selalu senang kepada orang yang mehere hese cap jahe langkatehe. Ngerti beli?
1: Ya, ngerti lah. Merek GHC, angel, mai.
0: Iya, medit kucrit, cintoknya gerowong. Nah, itulah temannya setan. Lalu saya tanya, setan, siapa temanmu? Al-bakhil. Al-goniu al-bakhilu. Orang kaya yang medit, itu teman saya, kata setan. Oh, ditanya sama Nabi kepada iblis. Oh, siapa musuh kamu, iblis? As-saqiyu al-abidu as-saqiyu, orang yang ahli ibadah dan dermawan. Maka disitulah sudah jelas perbedaannya Bu Iis. Tinggal pilih. Tapi ya jangan ngomong, biarin aja.
1: Iya, jadi kitanya kalau ngadepin orang-orang pelit tuh ya jangan, kayak gimana?
0: Ya kitanya kalau ngomong nanti justru milu-milu apa sih? Campur. Biarin aja. Dia juga bagi tugasnya itu adalah kiai ulama yang memberikan nasihat semacam begitu. Nah, kita sebagai teman, ya kalau ingin jadi warga yang baik, itu kan perbuatannya masing-masing ya. Tapi lamun kita ngomongi, ya tadi tukaran kone tadi. Mending dibagus diterimae. Kadang-kadang jadi tukaran begitu.
1: Husnuzon tak apa ya istilahnya?
0: Iya, suudon.
1: Jangan suudon.
0: Jangan suudon, harus husnuzon saja.
1: Iya. Oke, Bu ini Bu apa Bu Indra?
0: Ya, kita niatkan Muludan ini satu mengharap ridho Allah, dan dua, mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangan mengharapkan sesuatu ada udang di balik rempeyek.
1: Jadi kalau nyanyian Bu Uun sih itu bonus ya berarti.
0: Bonus.
1: Ya?
0: Bonus. Itu kan kan idola.
1: Idola.
0: Idola mak-mak. Ya.
1: Ya.
0: Religi. Suatu hiburan. Hidup itu tanpa hiburan tuh bagaikan apa, bubur.
1: Hidup tanpa cinta.
0: Makanya dengan adanya acara peringatan maulid kau undang Uun, biarin itu kesukaannya emak-emak, idolanya emak-emak yang mereka kagumi, yang mereka angkatan 70-an ke atas. Kalau angkatan Kang Nono kayak kurang begitu paham,
1: tapi tahu.
0: Tahu dia, tahu tahu. Alhamdulillah. Ya.
1: Surat Mina. Heeh. Surat Mina kan.
0: Surat Mina iya. Kalau ada Ari Kang Nono mengatakan April. Nah disitulah, sehingga bagaimana ya kemasan-kemasan yang kira-kira menyenangkan buat hadirin yang hadir. Nah begitu, dikemas kira-kira dalam peringatan maulid Nabi ini jangan menimbulkan kejenuhan. Sehingga dikemas dengan nada dan dakwah. Begitu.
1: Karena nyanyian-nyanyian Ibu Uunnya juga isinya
0: nuansa
1: religi ya.
0: Iya.
1: Nuansanya. Baik, kita baca WhatsApp dulu Pak Kiai.
0: Maka silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kiai mau tanya, apa konsekuensinya bagi pejabat yang ketika dilantik, bagi yang muslim di atas kepala itu ada Al-Qur'an? Jadi kalau lagi pelantikan kan,
0: iya,
1: Al-Qur'an kan di atas kepalanya, kepala. Sumpah ya, sumpah jabatan.
0: Jabatan.
1: Tapi pejabat itu setelah dilantik itu malah hianat kesuwun dari ya, Pak ya. Kastia.
0: Nah, itu yang namanya orang munafik. Orang munafik itu begitu. Mereka dijabat dengan janji saksi dalam di atasnya Al-Qur'an. Sampai setelah mereka jadi pejabat, karena setan selalu barang satu orang tuh setan itu 63. Setan selalu mengajak ke jalan hal yang dilarang oleh agama. Ayo cepat mumpung jadi pejabat, nanti kau udah pensiun kau tidak ada artinya sama sekali, harta yang kau miliki, jabatan yang kau miliki gunakanlah sebaik-baiknya. Itu kata setannya begitu. Manusia lepas kontrol kepada Allah, sehingga dengan cara bagaimanapun, dengan cara apapun mereka dapati, ditambahi-tambahi sama istrinya yang selalu merongrong. Masa jadi pejabat, jadi orang miskin,
1: Mobilnya blesak.
0: Oh gengsi dong. Nah,
1: masa Mimi lah kalungnya gelang.
0: Coba anak buah bisa kalungan segede pelak beca.
1: Ya izin bapak.
0: Nah kok itulah setan, dengan cara minal jinnati wan nas, dengan cara merupakan wujud manusia dan merupakan wujud yang tidak manusiawi, yaitu jin. Dari beli katon, ada jin kang man, setan kang manusia ya katon dah seireng. Ada setan kang beli katon ya berarti setan jin. Minal jinnati wan nas, begitu. Itulah kalau dia sadar, astagfirullahaladzim, bukankah memberikan kesejukan, mengingatkan pada istri, mama tuh kenapa sih? Ya papa, jadi pimpinan gak ada apa-apanya. Coba anak buahnya tuh, padahal gelangnya gede, kalungnya gede, saya sebagai istrinya gak ada apa-apanya. Nah itulah, itulah setan. Kamu nyebut istighfar, wahai istriku. Nah kalau suaminya yang sadar, cuman takut, suami takut istri.
1: Wah ya kena ya. Berarti setan itu ketika apa ada jabatan tuh berarti bukan hanya ke suaminya aja ya, bukan godanya, tapi juga ke keluarga,
0: ke istrinya, ke anaknya,
1: ke bisa istrinya, ke anaknya
0: jadi
1: juga ya.
0: Selalu mengrongrong. Nah dari situlah sehingga nimbul benih-benih yang cara tidak batil, tidak wajar, tidak benar gitu. Nah dari priben banyak cara nikah supaya belum urung barang uspang sindrung apa wis di candak nih KPK. Nah disinilah waspadalah.
1: Tapi gini Pak Kiai, kan udah banyak tuh informasinya kalau pejabat tiba-tiba ditangkap KPK kena. Tapi kenapa masih ada orang yang apa namanya korupsi lah, suap lah, segala macam Pak Kiai? Caranya gimana supaya ketika jadi pejabat tuh, aduh caranya gimana biar hati-hati gitu ya, Pak Kiai?
0: Kalau kita kan sifatnya kemanusiaannya, kalau di luar itu padahal negara Cina ya, bukannya bukan non bukan Islam ya, ya. Ya, sampai tegas dia dibunuh, sampai tegas dia ditembak, hukumnya hukuman mati. Nah dengan hukuman itulah akan menjadi terjerah, takut orang tuh yang tadinya niat jahat sehingga dengan hukuman mati. Kalau sudah di Arab kan sudah jelas, nyolong tangan, tok, nyolong lagi diketok maning, nyolong lagi kaki diketok, jadi kayak bligo, nggak ada tangan nggak ada kaki, masih angger tebas dibunuh. Nah itu hukumnya
1: tegas ya.
0: Al maktul sampai demikian hebatnya, al qatil wal maktul, orang yang korupsi, orang yang membunuh, tak dibunuh lagi. Nah, hal demikian. Memang benar dalam agama itu ada semacam begitu.
1: Islam juga.
0: Islam juga mengajarkan demikian. Diketok tangan, ditanggung-tanggung. Kari, terketok maning, tinggal tidak ada tangan dua-duanya. Mencuri lagi, korupsi, kakinya. Mencuri lagi, kakinya lagi. Nah, itu kalau dia lihat ada orang gak ada tangannya, udah. Karena perbuatan dia sendiri. Tuh sampai demikian. Tapi kalau sudah masih angger bae mencuri, ya udah jangan jangan tanggung-tanggung. Dia dibunuh dengan cara demikian. Makanya negara Cina, padahal bukan non bukan Islam ya, tapi hebat. Supaya apa? Jerah. Begitu.
1: Seorang lain takut begitu ya kalau korupsi.
0: Gak akan manu. Ning kene adegan ning penjara tuh lima tuman itu. Wes. Hidup ya itulah. Urusannya lana amaluna walakum amalukum, urusannya masing-masing.
1: Kalau di kita yang paling parah justru malah uang bantuan masyarakat kan.
0: Ya di dalam duit itu kan manusia pikirannya berubah.
1: Aduh, oke Pak Kiai. Yang lainnya silakan yang ingin gabung boleh ke telepon ya 0231 849 3259, WhatsAppnya ke 0813249 5195, atau bisa tanya melalui kolom chat YouTube ya. Kita pagi ini silakan bisa lihat Pak Kiai langsung di YouTube RRI Cirebon. Sambil nunggu telepon
0: dibaca lagi.
1: Saya ini dulu Pak Kiai apa namanya menyapa dulu nih yang di YouTube ya. Ada Pak Asrori. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Dari Lelea. Waalaikumsalam.
1: Iya Lelea. Alhamdulillah dapat menyimak dari Lelea Indramayu. Kemudian ada Ibu Indra tadi udah masuk ya. Alhamdulillah masuk, selalu menyimak. Terus Pak Sumedi Empal Gentong.
0: Pak Sumadi.
1: Iya,
0: Empal Gentong.
1: Alhamdulillah sambil masak Empal Gentong saya nyimak.
0: Kaji Sumadi
1: durung. Mutiara pagi. Mutiara pagi RRI Cirebon. Matur kesuwun pencerahannya.
0: Pale lu.
1: Oh enak tak pakai.
0: Ning Plumbon tempatnya.
1: Waduh.
0: Sekali-sekali karo Kang Nono. Siap. Ya,
1: amin. Terus apa ini? Nyimak tausiah saking geria Pak Kiai kesuwun pencerahane.
0: Sami-sami.
1: Ada juga Ibu Sinyo Mulyana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Silaturahmi kasadayana.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat berkah hidup kita semua. Salam dari Bogor Pak Kiai. Bogor
0: jauh sekali dari Bogor ya.
1: Nanti lihat YouTube ya.
0: Lihat YouTube.
1: Terus rupanya ada Ibu Nur Hasmi. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Iya.
1: Oh dia sekalian nanya nih Pak Kiai ini. Ibu Nur Hasmi ya. Saya berniat Pak Kiai. Tapi niatnya itu tidak sampai. Apakah hukumnya Pak Kiai, berdosakah saya Pak Kiai? Ini niat apa ya?
0: Niat kalau kebaikan mungkin walaupun tidak sampai juga enggak apa-apa.
1: Oke, baik. Kita terima telepon dulu Pak Kiai. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam, mohon maaf masuk lagi karena
1: tadi
6: kosong jalurnya.
1: Oh Ibu Reni. Iya, mangga-mangga Bu Reni.
6: Upami dereng mereka tang empal gentong ya sarang kula mawon Mas Nono Pak
1: Kiai. Matur kesuwun.
0: Belum bos. Oh ngajak urine sekali-kali.
6: Pak Sumedi nggih.
0: Iya.
6: Niki lampu merah pami boten
0: tawon ya. Wis niki cipi ta Bu, Bu Anirini.
6: Ya niku upami mriku masih tutup dereng buka
1: dados. Ini bahasa Cirebon logat Sunda kayaknya.
6: Bade taken malih Pak Kiai.
1: Mangga.
6: Kan ada yang tadi para pejabat kalau sudah artinya mungkin kebanyakan ya di KPK masuk penjara. Nah ada lagi nih pejabat yang kebetulan wanita itu selama di penjara itu malah dia yang tadinya non muslim ya masuk Islam, kemudian dia mempelajari Al-Quran apa segitu sabarnya mungkin dan keluar tuh jadi penceramah lah gitu kajian-kajian sehingga membuat orang lain merasa agung gitu artinya
0: agung dia,
6: iya bisa memberikan apa ke orang lain gitu sehingga tenang. Nah itu yang begitu mungkin dapat hidayah ya.
0: Hidayah.
6: Ya. Itu aja mungkin matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Ibu Reni. Silakan ya, ditanggapi
0: ya.
1: Pak.
0: Itulah yang Allah memberikan innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kiai, ulama, nabi tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Dengan cara tadi, mereka yang tadinya non muslim, sehingga alhamdulillah selalu Allah memberikan hidayah, mereka masuk ke agama Islam. Terbuka hati mereka, innal huda hudallah, petunjuk dari Allah, dan mereka masuk agama Islam. Inilah hikmah daripada mereka yang dia lakukan di penjara, sehingga terbukalah hatinya menjadi orang yang manut dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat.
1: Karena bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami ya.
0: Dialami betul.
1: Oke, ini tadi yang belum dijawab pakai soal ini nih, apa namanya? Berdosakah kalau berniat pakai tapi niatnya tidak kesampaian?
0: Niatul mukminin khairum min amalihi. Kata Nabi, niatnya saja orang mukmin sudah dapat pahala. Apa malai kalau dia kerjakan? Dau niatnya saja, niatnya arep ngelakoni ibadah, niatnya arep sembahyang, tahu-tahu di jalan ada hal-hal yang tidak dikendaki, sudah dapat pahala. Hebatnya di situ orang mukmin. Baru niat kebaikannya saja dapat pahala. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus ini tadi, ini menyapa aja. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kiai dari Agus Asmuri di Masjid Nurul Amal Perumnas. Masjid Nurul Amal Perumnas. Pak Kiai tahu enggak nih?
0: Maksud apa?

0: Ya, terus ini juga Kang Wahab Lewi Munding Majalengka hadir.
1: Hadir.
0: Waduh, banyak yang kumpul.
1: Kumpul.
0: Ini ya banyak yang kumpul nih. Di YouTube juga menyimak dari Karang 5. Karang Jalak mungkin Pak Kastian.
1: Karang Kang Aziz. Okay. Ya, ya.
0: Silakan Pak Kiai sebagai penutup. Iya. Mangga.
1: Mudah-mudahan matur suwun pemirsa YouTube di mana saja berada, yang baik dari Bogor, dari Bahasa, dan semua saja yang telah melihat langsung dan mendengar RRI Cirebon di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Pak Kiai menyampaikan tentang keberkahan, berkah dalam hartanya, berkah dalam jiwanya, berkah di dalam anaknya, berkah dalam keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang dinamakan berkah. Apa arti buka berkah itu? Ziyadatul khair, nambah. Cari wong serboneka. Makanya sih beli gede-gede ya, gaji beli gede-gede ya. Tapi alhamdulillah bisa tuku-tukuan. Nah, itu namanya orang berkah.
0: Berkah,
1: barokah. Iya, barokah gitu. Begitu. Alhamdulillah. Padahal enggak korupsi, enggak apa. Tapi karena ketekenan, ketelatenan ke apaan, jadi istilah ngumpulikah, telaten, ulet, gajian nggak besar nggak apa, tapi alhamdulillah anak berzeki aku bisa ngertoko barang gelangnya segede pelek beca, kalungnya segede rantai slender, bandulnya setenang. Nah, itu yang namanya barokah. Semoga kita semua kehidupannya diberkahi oleh Allah. Amin, walaupun Allah. Dalam kondisi apapun, jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai kita melalaikan sholat. Doh, hidup yang barokah, hidup yang selalu taat kepada Allah, hidup yang berkah, itulah yang dinamakan perintah Allah lah. Nana, cegah Allah singkirana, sholat ngaji lakonana, RRI Cirebon rongo kena, mangkat tumbak kedelman, balike nubak abis, maksud hati ingin dilanjutkan, karena waktu sudah habis, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya, kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai dan pendengar. Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi dengan tema pengertian barokah dalam kehidupan bersama Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jangan bagi yang tadi kita berada di tengah perubahan teknologi yang luar biasa. Artificial intelligence
2: ada 138. Artinya ini kan satu komponen yang potensi yang bisa diajak untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas literasi.
0: Sari berita, komunitas hingga lembaga pendidikan di Cirebon Raya dinilai memiliki potensi untuk memperkuat budaya literasi masyarakat. Institut Prima Bangsa Cirebon mewisuda 491 lulusan program sarjana dalam wisuda kedua 2026 dan disnatalis ke-21. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Komunitas hingga lembaga pendidikan di Cirebon Raya dinilai memiliki potensi untuk memperkuat budaya literasi masyarakat.
2: Artinya kalau Cirebon Raya itu kan bukan hanya di kota Cirebon, tapi Indramayu, Kabupaten Cirebon khususnya. Itu ternyata luar biasa potensinya.
3: Pengembangan literasi di wilayah Cirebon Raya memiliki potensi yang cukup besar melalui keterlibatan berbagai komunitas literasi. Keberadaan komunitas tersebut dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong peningkatan kualitas literasi di masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Menurutnya, komunitas literasi dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku dan sumber pengetahuan. Ia menyebut keberadaan 138 komunitas literasi di Cirebon Raya menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
2: Iya, jadi saya pernah mendapatkan data ada komunitas literasi di Cirebon Raya. Artinya kalau Cirebon Raya itu kan bukan hanya di kota Cirebon, tapi Indramayu, Kabupaten Cirebon khususnya. Itu ternyata luar biasa potensinya. Ada 138. Artinya ini kan satu komponen yang potensi yang bisa diajak untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas literasi khususnya di kota Cirebon.
3: Komunitas tersebut dapat diajak berkolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Ia menambahkan pengembangan literasi juga didukung oleh lingkungan pendidikan yang terdapat di Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki berbagai jenjang pendidikan dan perguruan tinggi yang dapat menjadi bagian dari ekosistem literasi. Ia berharap pengembangan literasi di Cirebon Raya dapat terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keberadaan komunitas literasi, lingkungan pendidikan, serta kegiatan yang mendekatkan buku kepada masyarakat menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan. Aura Aulia melaporkan.
0: Bank Indonesia bersama pemerintah memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penguatan komitmen itu ditegaskan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 di Jakarta International Convention Center, JICC, Kamis hingga Sabtu 24 sampai 26 September 2026. Sinergi diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional TPID dan TPIP guna menjaga sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5 plus minus 1%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah aktif memantau harga komoditas dan menerapkan gerakan pengendalian inflasi pangan GPIP guna mengantisipasi dampak El Nino. Selain pengendalian harga, pemerintah dan Bank Indonesia juga mendorong percepatan digitalisasi daerah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas, serta mendukung kebijakan berbasis data demi menjaga daya beli masyarakat. Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Sekda Kota Cirebon Iing Daiman memimpin kerja bakti pembersihan Sungai Sukalila dan Sungai Kalibaru. Aksi ini digelar untuk menjaga kebersihan kawasan yang tengah menjalani penataan fisik dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Cirebon berencana menjadikan kerja bakti sungai sebagai agenda rutin bulanan dan mingguan setiap hari Jumat. Pemkot Cirebon juga membentuk Satgas Peduli Sungai serta menerjunkan Linmas untuk mencegah berdirinya kembali lapak pedagang permanen di bantaran sungai. Wali Kota Effendi Edo mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga estetika sungai yang telah ditata. Pihaknya memastikan penataan parkir kawasan akan diatur oleh Dinas Perhubungan setelah seluruh proses pembangunan fisik rampung. Institut Prima Bangsa Cirebon mewisuda 491 lulusan program sarjana dalam wisuda kedua 2026 dan disnatalis ke-21.
1: Teknologi boleh menjadi semakin cerdas, tapi manusia tidak boleh kehilangan kebijaksanaan.
3: Institut Prima Bangsa Cirebon menggelar wisuda kedua program sarjana sekaligus disnatalis ke-21 di Aston Cirebon Hotel dan Convention Center pada Sabtu 26 September 2026 dengan melepas 491 lulusan dari 5 program studi. Rektor Institut Prima Bangsa Cirebon, Dr. Mahfud, mengatakan para lulusan diharapkan mampu menjadi pribadi yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta dapat membawa ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memberikan manfaat di tengah masyarakat.
1: Jadilah pribadi yang adaptif. Kita berada di tengah perubahan teknologi yang luar biasa cepat. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah memasuki berbagai bidang kehidupan. AI adalah membantu manusia mencari informasi, menganalisa data, membuat tulisan, membuat desain, bahkan membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, teknologi boleh menjadi semakin cerdas, tapi manusia tidak boleh kehilangan kebijaksanaan.
3: Sebanyak 491 lulusan tersebut terdiri dari 88 lulusan program studi pendidikan guru sekolah dasar, 56 lulusan pendidikan bahasa Inggris, 162 lulusan pendidikan teknik informatika dan komputer, 76 lulusan sastra Jepang, serta 109 lulusan sastra Inggris. Mahfud mengatakan kelima program studi tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan wisuda kedua Institut Prima Bangsa yang mempertemukan lulusan dari bidang keilmuan dan perjalanan pendidikan yang berbeda dalam satu momentum akademik. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Indramayu Luki Hakim meninjau lokasi musibah kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan stimulan rehabilitasi rumah di Desa Loh Bener Lor, Kecamatan Jatibarang. Peninjauan dilakukan bersama Camat Jatibarang Mardono dan Ketua Basnas Indramayu Aspuri, Kamis. Musibah kebakaran yang disebabkan korsleting listrik pada 23 September 2026 merusak rumah milik Jailani, seorang pedagang sembako yang tinggal seorang diri. Akibat kejadian ini, sebagian bangunan rumah mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan dinding. Bupati Luki Hakim menyerahkan bantuan perbaikan rumah dari Basnas guna meringankan beban korban. Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama pemerintah kecamatan berkomitmen mengawal proses pemulihan hingga rumah korban kembali layak ditempati. Women Crisis Center Mawar Balkis, Migrant Resource Center Cirebon menghimbau masyarakat Kabupaten Cirebon agar mewaspadai modus janji pernikahan dengan warga negara asing. Modus ini marak digunakan oknum untuk mempekerjakan dan mengeksploitasi perempuan Indonesia di luar negeri tanpa perlindungan hukum. Manajer program Mawar Balkis, Saadah, mengungkapkan modus ini mengecoh korban dengan impian kehidupan sejahtera bersama pasangan. Namun sesampainya di negara tujuan, status pernikahan justru dijadikan alat untuk mengendalikan korban sebagai pekerja rumah tangga tanpa melapor. Saadah meminta warga memastikan validitas informasi calon pasangan, dokumen dan tujuan keberangkatan sebelum memutuskan menikah ke luar negeri. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur janji manis guna mencegah potensi kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Jakarara Kota Cirebon 2026 jadi ruang mahasiswa hukum Nabil mengembangkan kemampuan public speaking.
4: Kami ingin menampilkan itu karena Keikutsertaan dalam ajang Jakarara Kota Cirebon 2026 membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Nabil, mengembangkan kemampuan berbicara di depan publik yang sebelumnya masih menjadi tantangan bagi dirinya. Nabil mengatakan, dirinya merupakan pribadi yang pendiam sehingga Jakarara dimanfaatkannya sebagai ruang untuk berani berkomunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, Nabil menjalani latihan secara intensif selama mengikuti rangkaian Jakarara sejak Juli 2026 dan bahkan meluangkan waktu belajar dari sore sampai malam setelah mengikuti les. Selain berlatih di depan cermin, mahasiswa semester 5 tersebut juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk berinteraksi dan melatih kemampuan komunikasinya hingga akhirnya berhasil masuk 3 besar dan meraih juara 2 Jakamadia Kota Cirebon 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan meluncurkan dan mengimplementasikan sertifikat elektronik siap nikah dan siap hamil melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai pembekalan calon pengantin. Inovasi ini ditandai dengan penyerahan sertifikat dalam pernikahan Putri Sekda Kuningan di Diva Convention Hall. Kabid Keluarga Sejahtera DPPKB P3A Anwar Nasihin menjelaskan, calon pengantin mendapatkan pendampingan selama 3 bulan sebelum pernikahan. Materi pembekalan mencakup edukasi jarak kehamilan, komunikasi keluarga, kesehatan anak, hingga ketahanan ekonomi rumah tangga. Selain sertifikat pembekalan, kedua mempelai menerima dokumen kependudukan baru dari Disdukcapil melalui program pelayanan administrasi kependudukan usai perkawinan. Kolaborasi layanan ini merupakan komitmen Pemkab Kuningan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, kuat, dan sejahtera. Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya generasi muda.
5: Akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
3: Pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, permainan tradisional seperti hadang atau gobak sodor tidak hanya sekadar menjadi aktivitas fisik. Berbagai permainan tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Menurutnya, berbagai permainan rakyat tradisional memiliki nilai yang dapat dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas bermain dan olahraga. Karena itu, keberadaan olahraga tradisional perlu terus dipertahankan agar tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda.
5: Jangan pernah tidak bermain permainan rakyat atau tradisional, karena ini menjadi warisan budaya, ya, kearifan lokal leluhur kita yang syarat akan nilai luhur bangsa yang memang terkandung dalam aktivitas bermain dan olahraga tradisional tersebut.
3: Taufik menilai olahraga tradisional juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan yang terarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya yang melekat pada permainan tradisional. Ia berharap pengembangan olahraga tradisional dapat dilakukan secara lebih luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Terlibatan sekolah, komunitas, akademisi, dan generasi muda dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan olahraga tradisional. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Majalengka bersama Polsek Sumberjaya menindaklanjuti keluhan warga mengenai minimnya rambu dan kerusakan warning light di jalur rawan kecelakaan. Petugas turun langsung memasang rambu peringatan di Jalan Raya Nasional Cirebon-Bandung. Langkah cepat ini merupakan respon atas laporan masyarakat yang masuk melalui hotline Kapolres Majalengka. Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya menyebut kepolisian telah memasang rambu rawan kecelakaan serta memeriksa kerusakan sistem kelistrikan lampu peringatan. Guna mempercepat pembenahan fasilitas keselamatan, Satlantas Polres Majalengka berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk perbaikan teknis warning light. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengendara dan mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini Minggu 27 September 2026. Sampai jumpa.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
3: Kok ikutan aja dia, Kak?
4: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar DPRD Provinsi Jawa Barat kabarnya mendorong perbaikan infrastruktur kawasan perhutanan sosial di wilayah ini. Langkah ini juga penting sebagai meningkatkan perekonomian masyarakat pengelola kawasan perhutanan sosial. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan, saat ini kondisi infrastruktur perhutanan sosial di Jawa Barat sangat terbatas. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap aktivitas pertanian dan produktivitas masyarakat yang mengelola kawasan tersebut. Dan menurutnya persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga perlu mengambil bagian melalui program pembangunan yang sesuai dengan kewenangannya. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: Dengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
1: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kantip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
4: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
5: Ya, kan udah viral di mana-mana.
6: Teman Ombudsman atau rekomendasi.
7: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa kan?
8: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
9: Iya. Ada dugaan kalau.
7: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
4: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan,